0: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa

0: alih fungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
1: Terkait dengan tata kelola regulasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah, salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendalikan. Dan juga ketika ada perizinan-perizinan, ada reklamasi yang mesti harus dipenuhi oleh para investor.
0: Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho menegaskan dalam raperda kali ini, pihak legislatif tidak akan menerapkan kebijakan pilih-pilih dalam merehabilitasi hutan dan lahan kritis. Tidak hanya berfokus untuk rehabilitasi hutan di Gunung Slamet maupun Gunung Muria saja. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi aspek sosial ekonomi juga ikut dipertimbangkan.
1: Karena ini regulasi kan sifatnya umum, tapi ini kan apa yang kemudian terjadi di beberapa kejadian yang ada sebagai sebuah evaluasi, bahwa kita nanti akan memberikan satu kepastian hukum untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki, sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
0: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Masih di 91.8 FM.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas gizi untuk penderita hipertensi bersama Khoirun Nisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Berikut beberapa tips untuk penderita hipertensi. Yang pertama, yakni hindari makanan yang tinggi garam seperti makanan kalengan, keju, sosis, sarden, acar, buah kaleng. Lalu juga tingkatkan aktivitas fisik minimal 150 menit dalam seminggu. Yang ketiga, istirahat cukup. Yang keempat, serat cukup. Penuhi dari buah, sayur, minimal 5 penukar dalam sehari. Saya Khoirun Nisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat,

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Pendengar, jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial. Tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk menghadapi tantangan lain, yaitu semakin padatnya jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui raperda penyelenggaraan standarisasi jalan Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengatakan dari pihak Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
2: Kita melihat pertama pertumbuhan penduduk, konektivitas antar lingkungan, kemudian geografis. Hari ini kita memang cukup luar biasa padat. Kita kepengen berikan satu kepastian bahwa jalan-jalan sebagai konektivitas di Jawa Tengah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
1: Dalam raperda penyelenggaraan standarisasi jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan. Juga agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang nanti akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. DPRD berharap konektivitas antar daerah juga diharapkan bisa semakin lancar, semakin efektif, semakin efisien untuk masyarakat. Meski mayoritas jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini 94% dianggap cukup baik, DPRD sangat berkeinginan ke depan dengan jalan yang ribuan kilometer itu, fungsi-fungsi jalan, kewenangan jalan makin jelas.
2: Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti ada tumpang tindih juga beberapa kewenangan yang kemudian di dalam undang-undang nomor tahun 2022 itu, kita melihat perda yang lama itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, kan kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur, ini kan lebih fleksibel.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas mengenali mata juling bersama Dr. Arnila Novitasari, spesialis mata dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
1: Selain memang kelihatan dari kita bisa melihat, kalau pada anak-anak mungkin agak susah ya kita yang lihatnya ya. Kalau anak-anak mungkin mereka akan memiring-miringkan kepala atau ngucek-ngucek matanya karena mungkin kan nggak nyaman ya pandangannya. Kalau memang anak-anak itu kadang-kadang sudah karena sudah terbiasa kedewasa mereka nggak punya keluhan apa-apa. Untuk kecil kan mereka nggak bisa bilang ya ma ini mataku nggak enak gitu, mengucek-ngucek mata, memiring-miringkan kepala untuk biar pandangannya biar lebih nyaman. Kalau mata mereka juling itu biasanya kan hanya satu mata yang berfungsi dengan baik, umumnya seperti itu. Sehingga nanti setelah lama-lama mereka biasa melihat dengan mata yang satunya yang lebih baik, mereka sudah gak merasakan adanya pandangan dobel. Nah, keluhan pandangan dobel itu biasanya terjadi pada orang dewasa. Tadi yang saya katakan, trauma, kebentur sesuatu, kecelakaan, atau bisa karena suatu penyakit juga bisa. Suatu penyakit virus menyerang di syaraf pusat itu juga bisa mengakibatkan terjadinya mata juling gitu, karena ada kelumpuhan pada otot-otot ataupun syaraf yang mensyarafi otot mata. Nah itu kalau mengenai pada orang dewasa, dia kan langsung akan mengeluh pandangannya dobel. Kalau dari kecil sampai akhirnya mereka udah dari kecil dari bayi sudah juling, biasanya mereka nggak punya keluhan apa-apa.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah dalam rapat paripurna DPR di Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPR di Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPR di Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alih fungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
2: Terkait dengan tata kelola rehabilitasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah, salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendalikan. Dan juga ketika ada perizinan-perizinan, ada reklamasi yang mesti harus dipenuhi oleh para investor.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho menegaskan dalam Raperda kali ini, pihak legislatif tidak akan menerapkan kebijakan pilih-pilih dalam merehabilitasi hutan dan lahan kritis. Tidak hanya berfokus untuk rehabilitasi hutan di Gunung Slamet maupun Gunung Muria saja. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi aspek sosial ekonomi juga ikut dipertimbangkan.
2: Karena ini regulasi kan sifatnya umum, tapi ini kan apa yang kemudian terjadi di beberapa kejadian yang ada sebagai sebuah evaluasi, bahwa kita nanti akan memberikan satu kepastian hukum untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki, sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

RDI Pandanaran Semarang. RDI. Poin 8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Sebenarnya gimana sih posisi duduk yang benar saat di tempat kerja? Kita dengarkan keterangan dari Dr. Dodi Pramono MSI Med dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Cara duduk kita harus kita perhatikan, cara duduk yang betul. Jangan sampai kita terlalu membungkuk. Cara duduk kita harus sesuai seperti bentuk dari kursi yang ergonomis itu. Bisa ditambahkan lagi dengan cara tidur kita. Tidur kita biasanya ada di kasur busa. Kalau misalkan kasur busa itu sudah lama, busanya tidak mampu menahan tubuh kita, katakanlah sudah melengkung, pernya sudah aus, itu bisa membuat gangguan-gangguan yang mengakibatkan produktivitas kita terganggu. Gangguan-gangguan itu bisa berujud dengan gangguan persarafan yang menyerang pada tulang punggung kita.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial, tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk menghadapi tantangan lain, yaitu semakin padatnya jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengatakan dari pihak Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada, sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
2: Kita melihat pertama pertumbuhan penduduk, konektivitas antar lingkungan, kemudian geografis. Hari ini kita memang cukup luar biasa padat. Kita kepengen berikan satu kepastian bahwa jalan-jalan sebagai konektivitas di Jawa Tengah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
1: Dalam Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan, juga agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang nanti akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. DPRD berharap konektivitas antar daerah juga diharapkan bisa semakin lancar, semakin efektif, semakin efisien untuk masyarakat. Meski mayoritas jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini 94% dianggap cukup baik, DPRD sangat berkeinginan ke depan dengan jalan yang ribuan kilometer itu, fungsi-fungsi jalan, kewenangan jalan makin jelas.
2: Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti ada tumpang tindih juga beberapa kewenangan yang kemudian di dalam undang-undang nomor tahun 2022 itu, kita melihat perda yang lama, itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah, mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, kan kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur, ini kan lebih fleksibel.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
0: Radio Musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.

0: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Masih di 91.8 FM.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang gangguan jiwa bersama Dr. Alfiati Vitikasari dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
1: Ini harus menjadi perhatian. Masalah gangguan mental, gangguan jiwa ini mungkin memang sudah harus menjadi perhatian. Karena walaupun tidak mengancam jiwa, tetapi ini menggerus kualitas hidup seseorang. Kualitas hidup seseorang bisa menjadi sangat jelek karena gangguan mental ini. Kalau definisinya itu adalah ada sindrom di mana terjadi perubahan perilaku, kemudian pikiran pada seseorang yang sudah mengganggu dirinya sendiri maupun lingkungannya. Perilaku tuh contoh yang paling ekstrim ngamuk. Kalau pikiran dia yang paling sering kalau di gangguan jiwa itu bicara autisme ya, bicara sendiri. Kemudian ada kalau orang awam bilang delusi, itu yang sangat berat. Tapi yang itu yang ekstrim yang berat. Tetapi kalau yang sedang sampai ringan, terdapat juga gangguan dari perilaku, misalnya menjadi gampang sedih, nggak mau jadinya senang bersosialisasi, kemudian dia mulai menarik diri, nggak bisa konsen, susah tidur. Nah, kalau diterus-teruskan sampai ke fisik, karena kalau sudah tidur itu kan salah satu saat dimana badan fisik kita itu beristirahat dan sel-sel meregenerasi. Kalau nggak bisa tidur kan fisiknya lama-lama juga akan terkena imbasnya, walaupun awalnya nggak bisa tidurnya karena mungkin putus pacar, jadi terus nggak mau makan, intake-nya kurang, nggak bisa tidur, ngantuk tapi nggak bisa tidur, istirahat, badan nggak bisa istirahat, pada akhirnya fisiknya juga akan terkena dampaknya.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Sangang Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah dalam rapat paripurna DPR di Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPR di Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPR di Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alih fungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
2: Terkait dengan tata kelola rehabilitasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah, salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendalikan. Dan juga ketika ada perizinan-perizinan, ada reklamasi yang mesti harus dipenuhi oleh para investor.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho menegaskan dalam Raperda kali ini, pihak legislatif tidak akan menerapkan kebijakan pilih-pilih dalam merehabilitasi hutan dan lahan kritis. Tidak hanya berfokus untuk rehabilitasi hutan di Gunung Slamet maupun Gunung Muria saja. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi aspek sosial ekonomi juga ikut dipertimbangkan.
2: Karena ini regulasi kan sifatnya umum, tapi ini kan apa yang kemudian terjadi di beberapa kejadian yang ada sebagai sebuah evaluasi, bahwa kita nanti akan memberikan satu kepastian hukum untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki, sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
0: Sangang Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: RDI Pandanaran Semarang.

0: Sehat. Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Kali ini membahas mencegah infeksi bersama Dr. Sudaryanto dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Saya Dr. Sudaryanto dari bagian parasitologi Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang. Infeksi bisa disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan parasit. Organisme penyebab infeksi ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Satu-satunya cara adalah melalui pemeriksaan laboratorium. Perilaku hidup sehat.

0: hati.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
2: Pendengar, jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial, tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk menghadapi tantangan lain, yaitu semakin padatnya jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengatakan dari pihak Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada, sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
3: Kita melihat pertama pertumbuhan penduduk, konektivitas antar lingkungan, kemudian geografis. Hari ini kita memang cukup luar biasa padat. Kita kepengen berikan satu kepastian bahwa jalan-jalan sebagai konektivitas di Jawa Tengah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2: Dalam Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan, juga agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang nanti akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. DPRD berharap konektivitas antar daerah juga diharapkan bisa semakin lancar, semakin efektif, semakin efisien untuk masyarakat. Meski mayoritas jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini 94% dianggap cukup baik, DPRD sangat berkeinginan ke depan dengan jalan yang ribuan kilometer itu, fungsi-fungsi jalan, kewenangan jalan makin jelas.
3: Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti ada tumpang tindih juga beberapa kewenangan yang kemudian di dalam Undang-Undang Nomor tahun 2022 itu, kita melihat perda yang lama itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah, mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, kan kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur, ini kan lebih fleksibel.
2: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
4: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr. Gigi Gunawan Wibisono, MSI Med, Dokter Rumah Sakit Diponegoro, Semarang.
1: Para orang tua yang berbahagia, ada beberapa hal yang patut kita lihat kembali berkaitan dengan kebiasaan menggosok gigi yang selama ini dilakukan oleh anak-anak kita, dan itu juga dilakukan oleh orang dewasa. Seringnya menggosok gigi di pagi hari itu pas kegiatan mandi, sore hari juga begitu dilakukan pas kita mandi. Menggosok giginya benar, tetapi timingnya kurang tepat. Oleh karena itu, ada baiknya kebiasaan ini dimulai dirubah, dibiasakan. Karena sebenarnya menggosok gigi yang benar itu setelah makan. Supaya apa? Supaya sisa makanan yang berada di gigi kita, di rongga mulut kita, tidak akan dirubah oleh kuman rongga mulut kita menjadi bahan-bahan yang membahayakan gigi kita, menyebabkan gigi berlubang dan sebagainya. Oleh karena itu, mari kita biasakan. Dan bagi orang tua, mari kita berikan contoh kepada anak-anak supaya timing menggosok giginya kita rubah dari sebelum makan menjadi setelah makan. Untuk malam hari tentunya sebaiknya dilakukan setelah makan malam atau sebelum tidur. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain menggosok gigi, sebenarnya dianjurkan juga untuk melakukan pembersihan lidah dan pembersihan sela-sela gigi dengan alat tertentu, misalkan dengan benang gigi itu, dengan benang floss. Karena apa? Karena menggosok gigi walaupun sudah dilakukan dengan timing yang benar, tetapi jangan lupa bahwa permukaan bulu sikat gigi tidak akan menjangkau seluruh permukaan gigi. Nah, untuk permukaan antar gigi, celah-celah antar gigi, antar perbatasan gigi, bisa dibersihkan dengan teknik menggunakan benang floss. Nah, ini akan meningkatkan status kesehatan gigi. Jadi gigi menjadi lebih bersih dan diharapkan akan terbebas dari penyakit karies dan sejenisnya. Selamat mencoba. Saya Dr. Gigi Gunawan Wibisono dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: RTI Pandanaran Semarang. RTI.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah dalam rapat paripurna DPR di Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPR di Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPR di Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alihfungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
2: Terkait dengan tata kelola rehabilitasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah, salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendalikan. Dan juga ketika ada perizinan-perizinan, ada reklamasi yang mesti harus dipenuhi oleh para investor.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho menegaskan dalam Raperda kali ini, pihak legislatif tidak akan menerapkan kebijakan pilih-pilih dalam merehabilitasi hutan dan lahan kritis. Tidak hanya berfokus untuk rehabilitasi hutan di Gunung Selamat,

0: maupun Gunung Muria saja. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi aspek sosial ekonomi juga ikut dipertimbangkan.
1: Karena ini regulasi kan sifatnya umum, tapi ini kan apa yang kemudian terjadi di beberapa kejadian yang ada sebagai sebuah evaluasi, bahwa kita nanti akan memberikan satu kepastian hukum untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki, sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
0: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian, Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. 91.8 FM RDI Pandanaran, Semarang.

0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Radio Musik Indonesia paling eksis RDI 91,8 FM.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Kali ini membahas pentingnya periksa forensik setelah mengalami kekerasan bersama dokter forensik RSND Semarang, Dr. Sigit Kirana Lintang Bima.
2: Ketika Anda mengalami kejahatan ya, penganiayaan atau misal kekerasan seksual, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam pacaran berupa pukulan, kemudian tendangan, atau kekerasan yang tidak terlihat, misalnya kekerasan psikis berupa bentakan ya, Anda bisa, sebaiknya Anda segera untuk melaporkan hal tersebut ke polisi atau ke dokter terdekat. Paling tidak ketika Anda segera melapor ke dokter, luka-luka yang terjadi pada Anda akan segera dapat dilihat oleh dokter, kemudian dicatat dalam rekam medis. Jadi ketika nanti Anda melaporkan ke polisi, kemudian polisi membutuhkan catatan luka-luka Anda, luka-luka Anda sudah tercatat secara baik di dalam rekam medis yang sudah dibuat oleh dokter. Tetapi ketika Anda memendam dulu atau menunda laporan Anda kepada dokter atau kepada polisi, luka-luka yang tadinya ada akan sudah mengalami penyembuhan, sehingga dokter akan sulit untuk melihat luka-luka tersebut, sehingga yang terjadi adalah polisi akan kesulitan untuk mengungkap kasus. Apakah tindak pidana yang terjadi itu menghasilkan luka pada diri Anda atau tidak? Jadi saran saya, segera lapor ketika Anda mengalami tindak pidana. Hal ini selain untuk membantu penyelesaian kasus Anda sendiri, juga bisa membantu orang lain, terutama agar orang lain tidak mengalami hal serupa seperti yang telah Anda alami. Saya Dr. Sigit Kirana Lintang Bima, spesialis kedokteran forensik dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro untuk Sindo Trijaya FM. Semoga bermanfaat untuk pendengar semua. Terima kasih.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Pendengar, jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial, tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk menghadapi tantangan lain, yaitu semakin padatnya jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho mengatakan, dari pihak Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada, sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
2: Kita melihat pertama pertumbuhan penduduk, konektivitas antar lingkungan, kemudian geografis. Hari ini kita memang cukup luar biasa padat. Kita kepengen berikan satu kepastian bahwa jalan-jalan sebagai konektivitas di Jawa Tengah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
1: Dalam Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan, juga agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang nanti akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. DPRD berharap konektivitas antar daerah juga diharapkan bisa semakin lancar, semakin efektif, semakin efisien untuk masyarakat. Meski mayoritas jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini 94% dianggap cukup baik, DPRD sangat berkeinginan ke depan dengan jalan yang ribuan kilometer itu, fungsi-fungsi jalan, kewenangan jalan makin jelas.
2: Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti ada tumpang tindih juga beberapa kewenangan yang kemudian di dalam undang-undang nomor tahun 2022 itu, kita melihat perda yang lama itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah, mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, kan kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur, ini kan lebih fleksibel.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Masih di 91.8 FM.

6 yang Radio RDI Jakarta. Indah banget. Masih bareng sama Ina Tita di hari Senin 1 Juli 2026. Saudari baru menunjukkan jam 1 lebih 14 menit ya. Ya, masih panjang kebersamaan kita di hari ini sampai jam 3 sore nanti. Selamat bergabung juga nih buat yang sudah ada di WhatsApp 0815-1468-9995. Aina mau sapa-sapa buat ada Saripah yang bergabung dari Kampung Baru Tangerang, lagunya Kicau Mania udah diputer ya. Ada Nasrudin alias Udin di kawasan Pondok Gede, lagunya Dengarkan Curhatku. Oke, ntar cek dulu ya, manakah lagu siapa tuh. Ian Jati Pening, lagunya Tahta Aku Masih di Sini. Mama Safia dari Komplek Depkes 2, selamat siang aja, lagunya Meriang dari Cita-Citata. Aku meriang. Hai, selamat siang juga dari siapakah, Aditya Permana, Behaki di Kalideres, Jakarta Barat, lagu Ada Band, ada. Oke, waalaikumsalam, salam spesial buat Muhammad Abdul Muiz, hari ini berulang tahun. Salam juga buat semua teman alumni SMP Setia Gama Jakarta Barat 2016 dimanapun berada, sehat walafiat ya. Enraudon, komunitas motor Matic Club Kota Tangerang, dan juga di tanggal merah ini, selamat hari Senin katanya. Kemudian banyak rezeki. Terus juga di requestannya apa nih, ST12 ya. Oke, kirim salam buat ayang beb sayang, istriku tersayang, tercinta, I love you, awali siangmu dengan senyuman. Sayang, istriku di hari Senin. Mau kirim salam buat kedua orang tua, kedua mertua, istriku juga, moga banyak rezekinya di hari Senin. Panasnya nampol abis. Oke, tadi pas saya lagi live TikTok, ada juga sebagian yang menginformasikan sudah mulai hujan. Apakah sama juga di tempat kamu siang hari ini? Boleh ya, langsung aja dibagikan informasinya. Mau ke WhatsApp boleh, atau ke Facebook juga bisa. Nah, informasi-informasi Aino udah siapin. Abis ini aja kali ya, baca ini ya. Kalau sekarang kita dengerin lagu aja dari Sobat RDI, karena tadi ada yang request juga tuh, Sambal Lado. Beuh, enak banget kan. Makan siang ya, makan malam, makan pagi kadang-kadang ya. Dekat juga ya sarapan. Tapi tetap sih, kalau namanya sambal buat kita tuh

0: ini mau kemana? Tempat yang ramai kali ya?
1: Tahu nggak sih, ada satu tempat yang bisa bikin satu orang teriak sekenceng itu.
0: Apaan tuh? Konser? Mall?
1: Bukan dong.
0: Oh, badminton di Istora Senayan itu kan?
1: Wah, gila, suasananya pecah banget.
0: Ya iyalah, Indonesia Open 2026.
1: Turnamen badminton paling panas tahun ini.
0: Yang isinya para juara dunia itu kan?
1: Yep, betul banget. Ada full trick, full strategi, dan juga full aksi. Dengan smash yang lebih keras, pertandingan super sengit bikin tegang nih.
0: Gokil sih, pasti seru banget kalau nontonnya di iNews TV.
1: Betul banget, pemain top dunia juga ikut turun. Ada Jojo, Putri KW, Fajar Fikri, dan juga Leo Daniel.
2: Wah, ini sih fix. Gue harus ngerasain langsung gemuruh Istora.
3: WWF Indonesia Open 2026 2-7 Juni live di iNews Premium Sport. Follow Instagram at RDI971, TikTok at RDI971 FM, dan Facebook RDI971.

program siang Radio RDI Jakarta, Indo banget. Masih bareng sama Aina Tita. Selamat bergabung juga nih buat sobat RDI yang ada di WhatsApp RDI ya, di 081 WhatsApp RDI 081514689995 dan juga di Facebook @RDI97.1FM Jakarta. Ada Yara Oktaria dari Bekasi Timur. Salam sehat juga selalu. Ada lagi Siti Eni di Parung Panjang, hadir lagu King Nasar Baru Terasa. Terus lagi ini dari Aditya Permana, Siti Badriah bikin candu. Tadi dari siapa ya? Ada Medi. Hai Medi, lagunya Papinka aja. Kemudian lagi dari Tegal Waru, Scorpio, Yusuf Sumantri Yusuf, lagu Indah Pada Waktunya di Persik Baru Aja yang Mupi Manis. Karena tadi juga di request sama Sobat Irde di live TikTok ya. Terus salamnya katanya buat Ari Forza, Amatudori, Melania aja, Pendizi, Permak Masmi, Novita Dewi dan juga yang lainnya. Pak Wikro Pikin dari Cirebon, lagunya Bondan aja. Buat Nurul, Sinra, Sinta, Gori, Sonic, Nurul, Dika, Siti Eni dan yang lainnya. Spesial buat semua-semua. Oke, buat semua-semua nih, datangnya kabar dari Lesti Kejora, diambil dari selebriti.okezone.com ya. Nama pendangdut Lesti Kejora kembali dicatut oknum tak bertanggung jawab untuk melakukan aksi penipuan di media sosial. Wah, menanggapi hal tersebut, sang pendangdut mengimbau masyarakat agar lebih lebih waspada. Ya, dan juga saat Sakra Sekwadi mengungkapkan saat ini banyak banget akun TikTok yang menggunakan nama dan identitas sang pendangdut untuk menarik perhatian para penggemarnya. Bahkan akun-akun itu memasang nomor WhatsApp untuk menjebak masyarakat. Modus yang digunakan para akun palsu ini mulai dari meminta data pribadi hingga menawarkan keuntungan finansial. Sakra juga menjelaskan para pelaku biasanya meminta korban menyerahkan data pribadi. Mereka kemudian mengarahkan masyarakat agar komunikasi berlanjut lewat WhatsApp dan itulah kemudian masyarakat mengiming-imingi keuntungan finansial hingga penjualan merchandise yang diklaim berasal dari Lesti. Nah, para pelaku juga disebut menyamar sebagai Lesti Kejora untuk meyakinkan calon korbannya. Setelah berhasil mendapat informasi pribadi, data tersebut juga digunakan untuk berbagai tindakan merugikan termasuk pengajuan pinjaman online. Wah, jadi ini benar-benar sangat merugikan sekali ya buat orang-orang yang memang ternyata ditipu gitu ya melalui media sosial dan pastinya dari nama Lesti Kejora sendiri ya. Jadi Aida bacain dari selebriti.okezone.com, nama Lesti Kejora dicatut untuk penipuan dan korban rugi hingga ratusan juta rupiah. Jadi buat kamu pokoknya harus benar-benar sangat banget selektif begitu ya kalau melihat tawaran-tawaran yang ada gitu, apalagi kan kamu berjauhan dari orang itu atau mungkin belum pernah punya kenalan, dan kenalan aja kadang-kadang kita juga harus berhati-hati ya sobat RBI, apalagi ini gitu ya di media sosial. Baik, semoga juga tidak ada yang menjadi korban-korban seperti hal-hal seperti ini ya, terutama buat kamu semua sobat RD dan masyarakat lainnya yang juga mungkin harus punya kewaspadaan terhadap hal yang tadi Aino sebutkan. Baik, itu dia tadi informasi di siang hari ini. Masih lanjut lagi di program Indo Banget. Buat kamu juga tadi ada yang request lagunya Lestia, Egois.

0: Bro, lagu Indonesia apa aja sih yang paling kamu suka?
1: Kalau aku suka Dewa 19 sih, yang Separuh Nafas.
0: Terus kalau kamu?
2: Kalau aku sih suka dangdut, Dewi Persik, yang judulnya Indah Pada Waktunya.
0: Terus kamu?
3: Kalau aku sih sukanya lagu Jedak Jeduk, lagu siapa aja pasti enak.
0: Apapun lagu kamu, semua lagu Indonesia pasti kita bakal puterin di Indo Banget. Indo Banget, setiap Senin sampai Jumat jam 12 siang sampai 3 sore bersama Aina Tita, siap nemenin istirahat kamu sambil makan siang. Indo Banget juga disiarkan di 12 radio di seluruh Indonesia.

ya Jening Nong dengan Kadang-kadang. Lagu tadi direquest sama Sobat RD ya. Selamat bergabung juga nih. Hai, ada di Gugun di Depok ya, kembali hadir lagu Kadang-kadang nih, baru banget tadi diputer. Oke. Kemudian lagi Hari dari TJ di Cipondo. Tetap semangat siaran ya, lagunya Ari Susan Hujan gitu. Agustri di Ciledug, Aina. Yap, request lagunya After Sign Kalah. Makasih. Ardi atau Sukma Indah di Jonggol. Waalaikumsalam. Jangan paksa rindu, tadi udah mengudara. Salam buat Sobat RD yang rindu masuk kerja. Beneran nih, ada yang hampir rindu masuk kerja. Yeah. Oke, ada Mila tanpa Jessica di Cibinong. Waalaikumsalam. Ya, lagu Jayanti aja deh, spesialnya buat seorang yang udah mainin perasaan saja. Perasaan aja. Boleh, Ina, makasih, sehat selalu, semangat siaran ya. Semangat juga dengerin Radio RDI. Masih lanjut lagi nih dengan info-info ya Sobat RDI di siang hari ini. Nah, banyak banget ya masyarakat Indonesia itu menganggap bawang putih itu sudah familiar untuk bahan masakan aja. Bawang putih hampir selalu hadir dari setiap tumisan, sup hingga gorengan sehari-hari. Ternyata di balik aromanya yang khas dan bikin masakan jadi sedap, bawang putih ini ternyata menyimpan segudang kesehatan yang luar biasa. Dan juga bawang putih ini justru ternyata keluar saat kondisi, atau ternyata manfaat terbesar dari bawang putih itu keluar saat kondisinya hancur, apa istilahnya, digeprek gitu ya, mencincang, mengulek atau mengunyah bawang putih. Ternyata reaksi kimia menghasilkan senyawa sulfur, salah satu senyawa yang paling terkenal ini. Perlu juga dicatat ya bahwa zat yang tidak stabil dan mudah hilang setelah terpapar panas. Karena itu ada trik tersendiri yang dikenal dengan cara setelah bawang putih dicincang, diamkan dulu selama 10 menit sebelum dimasak. Langkah sederhana ini bisa membantu menjaga kadar alisin yang terdapat dalam senyawa pada bawang putih gitu ya, agar tidak rusak total saat terkena suhu kompor. Terus juga ternyata secara khasiat juga bawang putih ini bisa menjaga kesehatan jantung seperti serangan jantung dan stroke. Tapi masih menjadi salah satu, ya, bagaimanapun juga memang tadi penyakit jantung dan stroke menjadi salah satu pembunuh nomor satu di dunia. Nah, bawang putih hadir menjadi benteng pertahanan alami tubuh. Bahkan riset pada 2020 menemukan bahwa suplemen bawang putih mampu menurunkan tekanan darah pada kamu yang menderita hipertensi. Nah, menariknya lagi, para peneliti juga mencatat bahwa efektivitas bawang putih ini hampir setara dengan beberapa jenis obat tekanan darah resep dokter. Namun ada efek samping yang jauh ya, lebih minim begitu ya. Karena memang kandungan dari bawang putih tadi mampu bekerja dengan cara membatasi produksi hormon yang memicu penyempitan pembuluh darah, dan juga sekaligus membantu merelaksasi saluran darah gitu ya. Banyak banget

0: kamu punya keluhan stroke, rematik, atau asam urat, yuk datang dan buktikan khasiat terapi garang arang. Terapi garang arang adalah metode yang diwariskan dari leluhur bangsa kita. Terapi ini menggunakan tungku penerapian yang bercampur ramuan khusus, lalu disalurkan panasnya ke telapak kaki. Arang yang digunakan adalah jenis kayu mahoni dan serbuk herbal sebagai bahan dasar terapi. Biar lebih jelasnya, kamu bisa hubungi 0811-9155-272 atau kamu bisa dengerin obrolan eksis bareng terapi garang arang setiap hari jam 4 sore hanya di 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
1: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971 FM, dan Facebook RDI97.1.

0: banget. Tuh tadi ya dari Riko Sang Sobat RDI dengan Terlalu Sayang. Waalaikumsalam, selamat siang dari Ici di Depok, Mama Ici. Lagu dari Putri ya, ada lagi. Dari Sobat RDI, salam bahagia di hati masing-masing. Kirim salam buat warga Pau Aji Desa Sukabumi. Ucapannya salam biasa aja dan semoga Allah maafkan kesalahan dan ucapan. Oke, okay, baiklah. Terima kasih. Ada Aldi di Rawabelong. Hai, lagu Tor Monitor aja buat semua yang lagi dengerin. Waalaikumsalam. Dari Sobat RDI juga, Neneng di Warung Jati Jakarta Selatan, lagu Anissa Bahar Gak Papa atau Kotak Haters ya. Ada Wisnu Sadewo dari Ciganjur Jakarta Selatan, selamat siang juga, jumpa lagi. Oke, okay. Dan ya, salam buat Sobat RDI dimanapun berada. Lagunya Gosok Batu dari Wali. Nah, di Facebook RDI juga tadi ada yang request lagu ya. Ini belum sapa-sapa namanya, tapi lagunya duluan aja deh kalau gitu. Dari Siti Daria dengan Bikin Cantik.
1: Sampai jumpa.

0: kemana? Tempat yang ramai kali ya?
1: Tahu nggak sih, ada satu tempat yang bisa bikin satu orang teriak sekenceng itu.
0: Apaan tuh? Konser? Mall?
1: Bukan dong.
0: Oh, badminton di Istora Senayan itu kan?
1: Wah, gila, suasananya pecah banget.
0: Ya iyalah, Indonesia Open 2026.
1: Turnamen badminton paling panas tahun ini.
0: Yang isinya para juara dunia itu kan?
1: Yep, betul banget. Ada full trick, full strategi, dan juga full aksi dengan smash yang lebih keras. Pertandingan super sengit bikin tegang nih.
0: Gokil sih, pasti seru banget kalau nontonnya di iNews TV.
1: Betul banget, pemain top dunia juga ikut turun. Ada Jojo, Putri KW, Fajar Fikri, dan juga Leo Daniel.
2: Wah, ini sih fix. Gue harus ngerasain langsung gemuruh Istora.
3: WM Indonesia Open 2026 2-7 Juni live di iNews Premium Sport. Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook RDI97.1.

Indo banget. Masih bareng sama Ina Tita dong. Oke, mau sama-sama lagi nih buat sobat RDI yang ada di Facebook RDI at RDI 97.1 FM Jakarta. Ada Nimbeka dari Ciater Barat BSD City, lagu Jayanti biar bikin semangat siang ini katanya. Salam juga buat yang langsung di-tag di Facebook. Reni Rentina dari Medan, lagunya Ngikut Aja Deh. Salam kompak buat semuanya. Aina, selamat bertugas ya. Lanjut kembali dari Sheila, warga Stabat Sumatera Utara Medan. Selamat bergabung juga Kinyang Badur dari Cengkareng, siaran Aina, lagunya Angka 1 dari Caca Andika. Kemudian ada Bu Sri Regensi, waalaikumsalam, lagu Bojoloro buat semua sobat RDI. Regensi rada adem nih. Terima kasih juga Soca Banjarnegara Jawa Tengah hadir juga. Ada lagi Heru Robin 24 karat yang paling keren banget di Bitung Desa Kadu Tanggerang, hadir ngopi bareng Mama Muda, lagu Fitri Karina Harga Diriku. Ada Holid Maulana, selamat siang juga dari Tanggerang Selatan, hadir mendung nih, salam buat pendengar RDI dimanapun berada. Oke, sobat RDI, di hari ini ya, hari libur begitu ya. Dan memang setelah libur, setelah kemarin Idul Adha, atau bisa dibilang orang banyak bilang lebaran haji begitu ya. Itu kalau lebaran-lebaran, atau mungkin kemarin-kemarin sempat setelah selesai lebaran Idul Fitri juga, banyak orang-orang yang juga sudah mempersiapkan acara pernikahan. Wah, biasanya juga pada bilang gini nih, wah kalau habis lebaran gini pasti banyak nih yang apa sebar undangan gitu ya, atau kita bakal banyak undangan nih gitu. Nah, kenapa juga ya banyak banget acara nikahan setelah lebaran sobat RDI. Jadi kalau banyak juga ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu, baik kita yang ada di Indonesia ini begitu ya, dengan suasana yang bisa dibilang orang mengambil waktu terbaiknya untuk acara pernikahan itu biasanya di hari-hari setelah tadi Aina bilang, baik lebaran Idul Fitri ataupun lebaran Idul Adha. Nah, kenapa alasan itu biasanya banyak terjadi? Karena memang pertama, saat lebaran banyak keluarga besar yang berkumpul dari berbagai daerah. Dan ini bisa menjadi langkah atau kesempatan langka, karena memang biasanya sulit untuk menyatukan jadwal semua anggota keluarga dalam satu waktu. Karena itu momen setelah lebaran dimanfaatkan agar pernikahan bisa dihadiri lebih banyak anggota keluarga atau kerabat begitu ya. Kemudian juga lebaran sering dijadikan momen untuk membahas hal-hal yang serius, termasuk rencana pernikahan. Dan saat berkumpul kedua keluarga bisa berdiskusi langsung saat saat hubungan, kesiapan, dan juga hingga rencana masa depan. Dan ini membuat keputusan untuk menikah jadi lebih matang. Jadi saat lebaran pasangan langsung memantapkan diri menentukan tanggal gitu ya, karena memang komunikasi sudah terjalin intens saat keluarga itu berkumpul, terutama di hari-hari besar tadi. Kemudian juga menjelang lebaran banyak orang tuh misalnya kayak kemarin lebaran Idul Fitri ya, sebelumnya pasti banyak terima THR. Nah, ini biasanya besaran dana yang diterima bisa digunakan untuk kebutuhan lebaran. Atau mungkin kalau lebaran Idul Adha gitu ya, setelah menyisikan untuk kurban, wah ternyata ini sudah bisa dilangsungkan pernikahan, biasa kayak gitu. Terus juga menurut beberapa daerah, waktu-waktu terbaik setelah lebaran dianggap sebagai momen yang baik untuk memulai sesuatu yang baru, termasuk juga pernikahan. Jadi ada beberapa kepercayaan dalam menjalani bulan-bulan berkah tadi begitu ya. Nah, itu saling memanfaatkan untuk membuka lembaran baru. Jadi kayak ada simbol-simbolnya lah, perhitungannya lah gitu. Nah, di Indonesia periode setelah lebaran seringkali berada di peralihan musim atau saat cuacanya relatif stabil. Hal ini penting banget terutama acara pernikahan digelarnya di luar ruangan, atau kamu misalnya bikin tenda yang luas gitu di tengah lapangan. Dan ini sangat dimanfaatkan gitu ya, karena resiko hujan yang terlalu sering bisa menjadi bisa terjadi, atau bisa juga membuat acaranya justru malah kurang meriah begitu. Nah, jadilah biasanya setelah momen lebaran-lebaran itu ya, baik itu lebaran Idul Fitri ataupun lebaran Idul Adha, itu peralihan musim, jadi cuaca cukup relatif stabil. Terus buat kamu juga nih ya, tadi informasi yang Aina udah bagiin, itulah beberapa alasan kenapa banyak orang justru malah memilih menggelar acara pernikahan setelah lebaran. Ada juga kah dari sobat RDI ya, salah satunya atau keluarganya, mudah-mudahan acaranya lancar gitu ya, terus juga bahagia, dan juga pastinya semuanya mendapatkan keberkahan gitu ya, dengan menggelar acara pernikahan setelah lebaran. Oke, dimudahkan semua juga. Oke, baik, yang lainnya masih lanjut lagi di program siang Radio RDI Jakarta, Indo Banget.

Kembali lagi dengerin program siang Radio RDI Jakarta. Indah banget. Ya, kita sambung lagi ya. Untuk nama-nama yang mau disapa-sapa, ada Aheng Dikado ya. Puterin lagunya Papa, Papa. Nah, dikirimnya buat Wajani, Wa Ubui, Teh Eno, Neng Azura, Depano, dan juga Teh Jangan Lupa Makan. Oke, terima kasih udah diingetin. Lanjut kembali, ada Sobat RDI lagi nih, ada Sid Aulia. Hai, Budi Permak di Cikoneng Girang, selamat bergabung juga, lagunya Gala-Gala, salam buat semuanya aja. Terus lagi, ada siapa nih? Asik, lagi asli, lagi banyak banget undangan. Ada 5 minggu ini tuh, katanya Teh Rinda di Bogor. Nyambung tadi ya, info yang Aina bagiin. Oke, ada Mama Iki di Depok. Salam buat suami yang lagi narik, tetap semangat ya. Meski narik di tanggal merah, gak selamanya hari kerja. Moga selalu berkah rezeki suami aku. Buat Aina juga metugas. Lagunya indah pada waktunya dari Persik tadi. Udah mimpi ke mimpi-mimpi manis. Om Jiat lagu Dudara Ban juga tadi nama Dudara. Buat Bang Andui, Bang Bolet, Bang Oman, spesial buat Wahid dan juga Mang Joni yang punya ternak buaya. Ada Cici Yani dari Bojongbulo ya, kirim salam buat teman-teman kerja aja, Gudel Zaki dan juga Bucus, lagunya Dinding Pemisah. Boy BCL dari Bogor, lagunya Biar Gendut Tetap Kucinta, aku udah puterin juga. Bateri Gunawan, Ipan Leon, Vini Kriswanda, Mama Intan, Diki Chandra dan yang lainnya. Ada Kenizia Flora di Tajur Halang Bogor, lagu Ilan Fals. Terus juga dari Jambi nih, cuaca di Jambi rada-rada mendung ya, salam buat semua, lagunya Gubrah Aja dari Siti Rohani. Hai, ada Andriani dari Tangerang, lagunya King Nasar Seperti Mati Lampu, buat nemenin ngukur jalan, salam satu aspal. Tadi ada King Nasar juga yang baru terasa ya requestannya. Terus lagi dari Waalaikumsalam Ismat di Tangerang Kota Bumi, lagunya Lesti Egois sudah diputar. Masuk juga ada infonya ya. Ada Melani dari Bandung, Waalaikumsalam Kicau Mania, udah gaspol Danga-danga udah diputar juga. Ada Putri dari Bogor, Waalaikumsalam, lagunya Mengejar Mimpi Yovi Nuno, salam buat para kru Radio RDI aja. Terus lagi dari Sobat RDI di Facebook, ah Aina mau mampir ke Facebook. Oh ini ada Uai di Laladon Kadoya Bogor Ciomas, lagunya Jangan Dendam. Bener banget, gak jangan dendam ya. Di Facebook RDI ada dari Laundryku di Laundry Tobari nih, pasukan Laundry Tobari, Waalaikumsalam Bu Misri, Bu Yati, Bu Nur, Bu Nunuy, Bu Mimin lagi cuti pesta nih ya, semoga acaranya lancar. Nah tuh kan bener ada yang pesta juga nih, lagunya Gula-Gula Cinta, salam sayang buat semuanya aja. Oke, lanjut lagi, ada dari Neng Aya di Bekasi, lagu Happy Asmara, Sia-Sia Mengharap Cintamu. Kakak selamat siaran, terima kasih. Radiator Pak Edi nih dari Sukabumi Jampang, buat Sobat RDI aja deh. Buat Aina juga ya metugas, lagu Tarling aja tadi digabungin aja ya. Salam juga buat Sobat Penjaring Jakarta Utara Pluit. Ada Imar Supi, Waalaikumsalam dari Tangerang juga nih. Kemudian lagi Aisa Siti, Okong Birawa di Balai Desa Bogor, Terkesima baru mengudara ya. Buat Kang Omik, Kang Idin, Permak Masmin dan Rangga Walet. Kemudian juga dari Cameng Mustika di Gianyar Bali, Samplangan tepatnya ya. Selamat bertugas juga Bang Ratman Gondes, lagu Iwan Fals Ibu, spesial buat Siti Farida istriku. Terus Diki Caem di Jembatan Bosi Jakarta Barat ya, bareng sama nama-nama yang udah disapa. Tumia Virgo warga Mabar Medan. Terus lagi dari Diki Chandra, Diki Irawan tinggalnya di Keramat Lontar, Kelurahan Paseban, lagunya Perawan Ayu Kalimantan. Ahmad Hudori di Gunung Sahari, Waalaikumsalam, lagu baru terasa King Nasar. Oke, Yusuf Abi, Waalaikumsalam dari Sukabumi Kidul nih, lagu Derita dari April DA. Belum ada kayaknya ya. Ayo juga buat Muhammad Entah dari Bogor Gang Buntu, lagu Tipex Mawar Hitam. Salam buat pendengar Radio RDI, spesial buat Fans Club RDI aja. Ada Amir Udin dan kru RDI, selamat siang aja. Jagat Satria, Jaka Satria dari Season City hadir juga. Teh Aina, iya deh. Selamat siang menjelang sore juga buat Aina, ikutan aja di Bang Amar di Parung. Oke, yang lainnya juga ikutan kan, gak ganti frekuensi dong, masih di 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: Eh bro, lagu Indonesia apa aja sih yang paling kamu suka?
1: Kalau aku suka Dewa 19 sih, yang Separuh Nafas.
0: Terus kalau kamu?
2: Kalau aku sih suka dangdut, Dewi Persik yang judulnya Indah Pada Waktunya.
0: Terus kamu?
3: Kalau aku sih sukanya lagu Jedak-Jeduk. Lagu siapa aja pasti enak.
0: Apapun lagu kamu, semua lagu Indonesia pasti kita bakal puterin di Indo Banget. Indo Banget, setiap Senin sampai Jumat jam 12 siang sampai 3 sore bersama Aina Tita. Siap nemenin istirahat kamu sambil makan siang. Indo Banget juga disiarkan di 12 radio di seluruh Indonesia.

0: kamu punya keluhan stroke, rematik, atau asam urat, yuk datang dan buktikan khasiat terapi garang arang. Terapi garang arang adalah metode yang diwariskan dari leluhur bangsa kita. Terapi ini menggunakan tungku penerapian yang bercampur ramuan khusus, lalu disalurkan panasnya ke telapak kaki. Arang yang digunakan adalah jenis kayu mahoni dan serbuk herbal sebagai bahan dasar terapi. Biar lebih jelasnya, kamu bisa hubungi 0811-9155-272 atau kamu bisa dengerin obrolan eksis bareng terapi garang arang setiap hari jam 4 sore hanya di 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
1: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971 FM, dan Facebook RDI97.1.

0: 93,1 FM Radio RDI. Kamu lagi dengerin Indo Banget di hari Senin 1 Juni 2026 bareng sama Aina Tita ya. Tapi kalau lihat dari waktunya udah mendekati jam 3 sore nih. Buat teman-teman yang tadi udah berpartisipasi baik di WhatsApp, di Facebook dan juga di live TikTok, terima kasih untuk hari ini. Dan juga kalau ada nama-nama yang udah tadi disapa juga udah kasih informasi juga terima kasih. Atau juga mungkin lagu yang belum keputer ya. Wah, mohon maaf banget sobat RDI karena waktu kita yang terbatas ya. Tapi jangan berkecil hati, besok kan kita ketemu lagi di jam 12 siang sampai dengan jam 3 sore dari Senin sampai dengan Jumat di Indo Banget. Dan nanti di jam 5 akan ketemu sama Kong Jaing dan Stefanus juga ya di TTM tiap tanggal merah eksis. Aina Tita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indonesia. Dah.
1: Kritis dan reklamasi hutan daerah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alih fungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan

Jangan lupa, dimanapun kamu, sesibuk apapun kamu, di dalam atau luar negeri, tetap dengerin Indo Banget ya. Setiap Senin sampai Jumat, dari jam 12 siang sampai 3 sore. Sampai ketemu.

0: bersamamu, semoga saja.
1: Perut itu
2: weekend ini mau kemana? Tempat yang ramai kali ya?
3: Tahu gak sih, ada satu tempat yang bisa bikin satu orang teriak sekenceng itu.
2: Apaan tuh? Konser? Mall?
3: Bukan dong.
2: Oh, badminton di Istora Senayan itu kan?
3: Wah, gila, suasananya pecah banget.
2: Ya iyalah, Indonesia Open 2026.
3: Turnamen badminton paling panas tahun ini.
2: Yang isinya para juara dunia itu kan?
3: Yup, betul banget. Ada full trick, full strategi, dan juga full aksi. Dengan smash yang lebih keras, pertandingan super sengit bikin tegang nih.
2: Gokil sih, pasti seru banget kalau nontonnya di iNews TV.
3: Betul banget, pemain top dunia juga ikut turun. Ada Jojo, Putri Kawer, Fajar Fikri, dan juga Leo Daniel.
2: Wah, ini sih fix. Gue harus ngerasain langsung gemuruh Istora.
4: WM Indonesia Open 2026 2-7 Juni live di iNews Premium Sport
5: 97,1 FM Radio RDI Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis bereksis.
1: Sobat RDI, buat kamu yang punya asam urat dan rematik, yuk dengerin obrolan eksis bersama terapi garang arang.
2: 97,1 FM Radio RDI Jakarta. Selamat sore, assalamualaikum sobat RDI, ketemu lagi. Suaranya suara Kong Jaim udah pasti ya. Temennya ada Stefanus dan Engkong juga kedatangan tamu yang cantik banget. Akan membawa kita membawa kita ke obrolan yang lebih spesifik masalah kesehatan. Tapi sebelum itu Kong ngingetin aja ya, kita juga live selain di 97,1 FM frekuensi paling eksis itu loh. Kita juga live di YouTube @radio_rdi dan TikTok RDI 97.1 FM. Jadi kalau mau lihat langsung seperti apa bintang tamu kita hari ini, lanjut silahkan ke TikTok RDI 97.1 FM. Kita ngobrol tentang terapi garang arang. Udah pasti ada Teh Farah yang hadir ya. Apa kabar Teh?
3: Alhamdulillah Kong Jaing, sehat atuh. Kong Jaing gimana kabarnya?
2: Sehat juga
3: alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Yang penting mah kalau masa zaman sekarang sobat RDI kita sehat ya Kong ya. Karena kalau kita sehat mau ngapa-ngapain juga enak. Mau nyari duit, mau liburan. Kalau sehat mah enak, coba kalau liburan lagi sakit pinggang ya, lagi nyeri di bagian lutut, aduh liburan juga jadinya kurang abdol sobat RDI. Makanya di sini Teh Farah hadir bersama terapi garang arang. Sobat RDI akan memberikan solusi, terutama hari ini kita akan membahas tema pembahasan yang berbeda lagi nih Kong
2: ya.
3: Kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai namanya kolesterol, asam urat, rematik, terus kemarin juga yang stroke karena ada hipertensi dan juga ada kolesterol jantung ya Kong ya. Nah sore hari ini sobat RDI kita akan membahas mengenai yang namanya waspada. Nah, denger ini.
2: Waspada.
3: Depannya udah waspada. Waspada kelumpuhan pada penderita saraf kejepit Kong Jaing.
2: Ini yang paling sering nih disebut orang, pinggangku sakit, punggung sakit, saraf kejepit. Itu bisa lumpuh Teh?
3: Iya, bisa Kong Jaing. Karena yang namanya saraf jikalau tidak berada pada posisinya, ini tentu saja bisa menyebabkan banyak faktor atau banyak komplikasi yang terjadi. Yang paling fatalnya yaitu mengalami yang namanya kelumpuhan atau mengalami keluhan stroke. Tapi yang perlu kita ketahui sobat RDI, yang namanya tubuh kita ini sudah ada gejala-gejala awalnya, termasuk juga dari yang namanya keluhan saraf kejepit. Dimana saraf kejepit ini biasanya cenderung akan sering merasakan nyerinya ini yang dominan banyak sekali terjadi adalah di bagian punggung atau di bagian pinggang. Maka yang dirasakan apa Teh Farah? Kalau sudah mengalami yang namanya saraf kejepit sobat RDI, sobat RDI udah jelas nih, yang pertama akan sering sekali merasakan nyeri di bagian pinggang. Nyeri di bagian pinggangnya ini menjalar, jadi ngerembet kemana? Ya ke bagian pantat, ke bagian paha, bahkan sampai ke bagian kaki. Yang dirasain bukan cuma nyeri aja, rasa ditusuk benda tajam, rasa ditusuk-tusuk jarum, dan itu rasanya panas banget dari pinggang sampai ke bagian kaki sobat RDI. Dan banyak sekali orang yang sudah mengalami keluhan saraf kejepit, penanganan kesana kemari, ada yang terapi, ada yang sampai dioperasi dan lain sebagainya, tapi belum mendapatkan penanganan atau belum mendapatkan perubahan. Nah, ini sobat RDI tidak perlu khawatir. Untuk sobat RDI yang sudah mengalami permasalahan saraf kejepit, terutama dengan merasakan nyeri yang tajam, kerasa panas, kerasa terbakar dari bagian pinggang sampai ke bagian kaki, bagian leher gitu ya. Kalau di bagian leher yang mengalami saraf kejepit, maka otomatis yang akan dirasakan nyeri di bagian tengkuk leher sampai ke bagian tangan, seluruh badan akan kerasa sobat RDI. Dan pastinya akan terjadi kelemahan otot atau kelemahan pada jaringan saraf yang ada pada bagian tubuh kita. Kenapa Teh Farah dari saraf kejepit bisa sampai kelemahan otot, kelemahan saraf, ujung-ujungnya mengalami kelumpuhan? Karena yang namanya saraf ini butuh yang namanya nutrisi. Nah kalau sarafnya ini kejepit, sarafnya ini ketekan, maka otomatis aliran darahnya ke saraf tersebut enggak jalan. Nah darah ini isinya apa? Bukan cuman air, isinya ada nutrisi, isinya ada protein. Maka otomatis ketika sudah terlalu lama mengalami keluhan saraf kejepit, entah itu karena kecelakaan atau karena salah posisi duduk, karena olahraga atau angkat beban, nah ini jikalau dibiarkan terus menerus nantinya bisa menyebabkan kelumpuhan atau mengalami stroke. Maka apakah buat yang sudah mengalami keluhan saraf kejepit, entah itu di bagian lumbalnya, di bagian leher ataupun di bagian tubuh yang lain, atasi sekarang juga keluhannya. Dan di Bahtera Terapi Garang Arang, Sobat RDI, keluhan saraf kejepit ini sangat bisa sekali ditangani. Bahkan yang sudah mengalami atau komplikasi sampai ke stroke pun banyak yang sudah mendapatkan perubahan dan kesembuhannya dengan penanganan di Bahtera Terapi Garang Arang. Kenapa? Karena di Bahtera Terapi Garang Arang, Sobat RDI, kita akan fokus ke akar permasalahannya langsung. Kalau saraf kejepitnya di bagian pinggang, ya berarti nanti di bagian pinggang yang akan langsung kita tangani. Akan dilakukan apa? Yang pertama, akan diberikan nutrisi untuk sarafnya dulu nih. Karena yang namanya saraf udah kejepit, otomatis tadi Tevra bilang, darahnya nggak lancar, aliran darahnya nggak masuk ke saraf tersebut, tersumbat. Nah, nanti akan diberikan nutrisi melalui yang namanya minyak ekstrak kalajengking, yang dimana minyak ekstrak kalajengking ini adalah perpaduan antara bahan-bahan herbal, yaitu yang bentuknya nabati dan juga hewani. Ada berbagai macam dedaunan, akar-akaran yang kami ekstrak. Jadi nantinya berfungsi untuk menutrisi jaringan saraf kita melalui mulut, pori-pori kulit. Jadi kulit kita ada pori-porinya nih. Ini bentuknya jutaan atau jumlahnya jutaan pori-pori, nanti masuk, diberikan minyak kalajengking, masuk, meresap sampai ke pembuluh darah. Kalau sudah masuk ke pembuluh darah, maka dia akan melancarkan sirkulasi dalam darahnya. Otomatis saraf yang tadinya tergencet, saraf yang tadinya tidak ternutrisi, akan diberikan nutrisi oleh minyak ekstrak kalajengking. Abis itu diapain lagi Tevara? Kalau di Bahtera Terapi Garang Arang, ditambah dengan terapinya, diberikan yang namanya terapi garang arang, diberikan hawa panas dari bara arang kayu mahoni, di mana bara arangnya pun ini sudah mengandung yang namanya zat karbon aktif, yang mengandung antioksidan yang tinggi, yang otomatis ini sangat bagus sekali untuk melancarkan sirkulasi dalam darah. Udah mah dikasih nutrisi sama minyak kalajengkingnya, ditambah lagi dikasih hawa panas, makin lancar aliran darahnya. Maka saraf-saraf yang tadinya merasakan nyeri, yang tadinya merasakan kaku, yang tadinya kerasa panas, ini akan langsung membaik. Dan tidak hanya itu, akan dilakukan penotokan pada simpul sarafnya. Di bagian simpul sarafnya dilakukan penekanan, penotokan, dikembalikan kembali posisinya. Nah, setelah itu dibantu juga nanti dengan terapi garam panas. Tujuannya adalah untuk memberikan relaksasi pada saraf-saraf yang menegang atau kaku karena aliran darah yang tidak lancar, efek dari saraf kejepit tersebut. Maka dengan rangkaian penerapian tersebut, alhamdulillah banyak sekali pasien yang datang ke Bahtera Terapi Garang Arang dengan penanganan 1-2 kali penerapian pun sudah ada perubahan. Maka dari itu, silakan untuk Sobat RDI yang sudah mengalami keluhan saraf kejepit, entah itu di bagian kaki, di bagian pinggang, di bagian leher, atau sudah sampai mengalami yang namanya kelumpuhan, udah nggak bisa berjalan, hanya bisa diam di tempat tidur aja, bergerak sedikit rasanya sakit, kerasa panas di bagian pinggang sampai kaki, tangkuk leher kerasa tegang, silahkan berkunjung langsung ke Bahtera Terapi Garang Arang, Sobat RDI. Alamatnya di Jalan Raden Saleh, Ruko Bumi Permata Indah, Blok RI nomor 38C, Karang Tengah, Ciledug, Kota Tangerang. Kita buka setiap hari, kecuali di hari Jumat, kami tutup. Sabtu Minggu buka, jadi yang mau reservasi untuk hari Sabtu dan Minggu silahkan telepon sekarang juga melalui customer service Tevara di 0811-9155-272. Sekali lagi, 0811-9155-272, Sobat RDI.
2: Baik, ini seru banget ya percakapan kita soal saraf kejepit. Aduh, tapi ditahan dulu Teh. Ini ada yang mau bertanya langsung lewat telepon ya. Sudah tersambung, halo.
3: Halo, selamat sore.
4: Halo, selamat sore.
3: Iya, selamat sore Bapak, ini dengan Teh Farah. Dengan Bapak siapa dan dari mana?
4: Oh iya, Teh Farah, ini saya Bapak Hendra.
3: Iya, Pak Hendra, mangga, ada keluhannya apa? Ada saraf kejepit, kolesterol, atau apa nih Pak?
4: Saya dari Bekasi.
3: Iya, dari Bekasi.
4: Saya ini Teh, apa, keluhannya itu dari pinggang sampai kaki itu sering kebas gitu ya.
3: Pinggang sampai kaki sering kebas.
4: Iya, sebelah kanan.
3: Oke.
4: Okay. Di area tempel itu sakit kalau jalan.
3: Udah sampai sakit di bagian jalan. Ngilu rasanya, kerasa panas juga?
4: Kadang-kadang panas kalau jalan jauh.
3: Iya, panas sampai jalan jauh. Udah berapa lama, Pak, keluhannya?
4: Belum lama sih, baru 3 bulanan ini.
3: Baru 3 bulanan. Oke, okay. Ada ya. Lagi Bapak keluhannya? Kebas, bawa kesemutan,
4: nyeri? Cuma itu aja.
3: Itu aja.
4: Cuma saya mau tanya itu cara penanganannya seperti apa itu, Teh?
3: Oke, okay, ya, baik. Ini Teh Farah langsung jawab aja buat Pak Hendra dan juga buat Sobat RDI. Barangkali ada yang kondisinya sama seperti Pak Hendra dari Bekasi ya, Pak ya. Teh, saya sering nyeri banget nih di bagian pinggang sampai ke bagian kaki begitu ya, Pak ya. Sering nyeri sampai kalau jalan itu nggak kuat jauh, Teh. Udah ngilu, nyeri banget. Nah, ini kalau udah seperti ini, Pak, mau itu baru 3 bulan, mau itu baru sehari dua hari, jangan didiemin, Pak. Karena kalau didiemin, ini Teh Farah lihat khawatirnya sudah mengalami yang namanya saraf kejepit, baru deh dibahas, Pak. Karena nyerinya menjalar sampai ke bagian kaki, kerasa panas. Dan kalau Bapak diamkan, ditambah Bapak nggak langsung penanganan, terus aktivitas tiap hari nih, Pak, itu bisa makin parah. Nanti yang terjadi yang namanya kelumpuhan. Banyak pasien Teh Farah yang datang tuh istilahnya terlambat, Kong. Nah, artinya apa? Pas dari kemarin-kemarin bilang, Pak, langsung aja datang ke Batra Terapi Garang Arah. Ntar aja, masih bisa jalan. Iya, pas besokannya datang udah pakai apa? Pakai tongkat, pakai kruk. Nah, ini jangan sampai Pak Hendra seperti itu. Silahkan, nanti berkunjung langsung aja ke Batra Terapi Garang Arang. Kita Jumat tutup ya. Buka dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Sabtu Minggu buka. Nanti penanganannya untuk Pak Hendra dilakukan penanganan dari luar, dari dalam, Pak. Dari luarnya dengan terapi, yaitu menggunakan terapi garang-arang, ada juga terapi totok saraf, biar sarafnya ini nih, Pak, yang di bagian pinggang atau di bagian kakinya juga kembali berfungsi, biar nggak sakit. Karena kalau yang namanya sakit sampai nggak kuat jalan, berarti sudah terjadi kelemahan fungsional sarafnya. KHD, Pak, kena stroke gara-garanya itu. Nah, ini kalau sudah seperti itu, nanti dibantu dengan terapi garam panasnya juga. Nanti ditempelkan garam yang berasal dari laut Yordania, laut mati, nanti dipanaskan, ditempelkan di bagian yang sering sakitnya. Misal yang sakitnya di bagian pinggang, dikasih, Pak, di bagian pinggangnya, bantalannya itu dikasih yang namanya garam panas. Jadi hangatnya langsung menjalar, itu untuk memulihkan kembali fungsional sarafnya. Nanti dibalurkan juga sama minyak ekstrak kalajengkingnya, ditambah nanti dengan racikan herbanya juga. Jadi mangga Bapak Hendra, Teh Farah anjurkan langsung aja berkunjung. Mau di hari Sabtu boleh, mangga langsung aja jadwalin.
4: Baik. Ya. Kalau misalkan mau ke sana, saya hubungin yang mana nih?
3: Nah, mangga, telepon aja ke 0811.
4: Oh, bentar, Teh. Saya catat dulu, Teh.
3: Mangga.
4: Ya.
3: 0811.
4: Ya.
3: 9155.
4: 9155.
3: 272.
4: 272.
3: Nah, mangga langsung telepon, karena biasanya kalau buat Sabtu sama Minggu Teh suka banyak antriannya, maksudnya apa? Suka pada rapi buru-buru, soalnya weekend katanya sekalian. Makanya langsung aja hubungi customer service Teh Farah, janjian langsung, nanti Sabtu langsung datang aja biar langsung diobatin ya, mumpung libur.
4: Baik. Terima kasih Teh Farah.
3: Sami-sami. Ditunggunya di Terapi Garang Arang. Yo, waalaikumsalam.
2: Bapak Hendra dari Bekasi.
3: Bapak Hendra dari Bekasi. Ini nyeri di bagian pinggang, memang keluhan yang banyak orang alami ya, Kong ya. Ini kita kalau salah posisi duduk aja, Sobat RDI, misal kita duduk nih, peletot-peletot gitu ya, maksudnya melehoi-melehoi, itu juga bisa menyebabkan yang namanya saraf kejepit. Dan yang namanya nyeri pada bagian pinggang juga banyak faktor. Ada yang namanya radang pada bagian sendi. Nah, bedanya kumaha Teh Farah ngabedakeun? Saya tuh adanya keluhannya saraf kejepit atau radang pada bagian persendian. Kalau saraf kejepit itu biasanya nyerinya terus-menerus, Kong. Jadi continue terus, dan itu nyerinya luar biasa menjalar. Kalau peradangan biasanya lebih spesifik, nyerinya di bagian itu-itu aja. Tapi kalau udah radang pada bagian persendian, jangan dibiarkan. Kalau sendi dibiarkan meradang terus menerus, maka kerusakan pada bagian sendi bisa terjadi. Maka apa? Nanti kalau sudah sendinya rusak, kita juga gak akan bisa beraktivitas. Silahkan buat Pak Hendra, buat Sobat RDI yang sudah ada keluhan saraf kejepit atau Teh, saya emang gak tahu ini saraf kejepit atau apa. Tapi bener yang Teh Farah bilang, saya sering sakit nyeri di bagian pinggang. Kaki diajak jalan kagak kuat, Teh Farah. Naik anak tangga ngilu di bagian pinggang sampai bagian pantat, kayaknya cekit-cekit gitu ya. Atau pas ruku, pas lagi sholat kok sakit banget ya. Pas lagi sujud, aduh lututnya sakit. Pas lagi doa juga, aduh ya Allah, tangan kagak bisa ngangkat. Nah, ini langsung saja diatasi di Batra Terapi Garang Arang. Termasuk juga yang sudah mengalami keluhan seperti hipertensi, tekanan darah tinggi ya, yang tengkuk lehernya kerasa tegang, kepalanya sering pusing, atau sudah ada asam urat, kakinya sudah sering bengkak, sampai yang namanya kerasa panas, kalau makan kangkung sedikit langsung bengkak, makan siput sedikit langsung aduh-aduhan. Nah, ini langsung diatasi sekarang juga di Batra Terapi Garang Arang, penanganan dari luar dan dari dalam, yang alhamdulillah sudah bisa banyak customer atau banyak pasien yang mendapatkan perubahan setelah penanganan di Bahtera Terapi Garang Arang. Silakan dicatat untuk pembuatan reservasi atau untuk share lokasi kedatangan ke Bahtera Terapi Garang Arang di 0811 9155 272. Sekali lagi, 0811 9155 272. Manfaatkan tanggal merahnya, manfaatkan weekendnya, manfaatkan waktu liburnya buat menjemput kesehatan. Jangan cuma dijemput itu foto-foto buat di Instagram atau di TikTok doang, tapi jemput kesehatan. Kesehatan paling utama. Jangan sampai menyesal gara-gara terlambat penanganan. Bener gak Kong Jai?
2: Bener banget itu, bener pakai banget.
3: Betul.
2: Baik Sobat RDI, jangan kemana-mana ya, ini obrolannya makin seru. Dan mungkin Sobat RDI juga tersentak, oh iya ini yang saya alamin ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita lanjut lagi obrolan bersama Terapi Garang Arang.

0: zaman yang serba instan dan modern, saat ini banyak kita dapati berbagai macam gangguan kesehatan. Di antaranya, stroke, saraf terjepit, asam urat, gangguan jantung, kolesterol, hipertensi, dan juga diabetes. Semua itu disebabkan karena banyaknya pengaruh dari pola hidup dan gaya hidup yang tidak sehat. Batra terapi garang arang. Terapi yang berasal dari tradisi suku Baduy ini hadir untuk membantu Anda yang mengalami berbagai macam keluhan seperti di atas tadi. Melalui hawa panas bara arang kayu mahoni yang disalurkan meresap masuk melalui pori-pori kulit telapak kaki, berguna untuk melancarkan peredaran darah dan sekaligus membuang toksin dari dalam tubuh yang keluar melalui keringat. Tunggu apa lagi? Datang dan konsultasikanlah masalah Anda di Batra Terapi Garang Arang di Jalan Raden Saleh, Ruko Bumi Permata Indah, Blok RI, nomor 38C, Meruya Utara, 100 meter dari apartemen The Nest. Dan Anda bisa menghubungi customer service kami di 0811-9155-272.
1: Masih penasaran? Kita lanjut lagi obrolan eksis bersama Terapi Garang Arang.
2: Dari lantai 5 iNews Tower Radio RDI Jakarta di obrolan eksis bersama Terapi Garang Arang. Ada Teh Farah juga ya.
3: Iya.
2: Yang tadi ketika lagu itu banyak pertanyaan dan banyak ya pertanyaan juga ya. Banyak pertanyaan dan banyak menyapa. Oke, ini ada pertanyaan dari akun yang memang sengaja dirahasiakan namanya. 6576 oh, angka
3: sekian,
2: semua,
3: sekian
2: ya.
3: Sekian lah pokoknya.
2: Jadi mungkin Teh Farah tadi udah baca ya.
3: Iya sudah ya Sobat RDI. Jadi kalau punya pertanyaan, kalian boleh bertanya di kolom komentar. Di YouTube juga bisa, di TikTok juga bisa, atau langsung melalui customer service Teh Farah, biar nanti bisa langsung dibantu juga untuk kedatangannya, share lokasinya. Karena yang namanya terapi garang-arang ini, kita lokasinya hanya satu Sobat RDI. Saat ini kami fokuskan di Jalan Raden Saleh, Ruko Bumi Permata Indah, Blok RI, nomor 38C, Meruya Utara, Ciledug, Karang Tengah, Tangerang. Dan Sobat RDI bisa datang kecuali di hari Jumat. Kalau datang hari Jumat, awuh nu ngabukakeun pintu, soalnya kliniknya sudah tutup. Di hari Jumat kita tutup, tapi dari Senin sampai Minggu buka, hanya di hari Jumat saja kita tutup. Buka dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jadi yang mau reservasi buat nanti hari Sabtu, di hari Minggu, atau mau di hari Senin, Teh Farah kalau weekend mah takut bentrok sama orang-orang yang libur, saya mah pas kerja aja, mau izin mangga, silahkan. Langsung hubungi customer service Teh Farah Sobat RDI di 0811-9155-272. Sekali lagi 0811-9155-272. Ini Sobat RDI ada yang bertanya tadi di kolom komentar di TikTok ya, Sobat RDI. Tapi anggaplah namanya Bu Ayu ya. Bu Ayu tadi bertanya seperti ini, Teh Farah, saya sudah ada keluhan penyakit keturunan. Nah, penyakit keturunan kan banyak ya Sobat RDI. Ada asma, terus juga ada paru-paru, ada diabetes, ada hipertensi, dan keluhan penyakit lainnya. Dan tadi Ibu Ayu ini sudah bilang, Teh, saya sudah ada keluhan penyakit diabetes, ada juga darah tinggi, bisa nggak diobati? Sangat bisa diobati, terutama buat Sobat RDI yang sudah mengalami keluhan penyakit diabetes. Diabetes ini punya banyak banget julukan, punya banyak gelar. Ada gelarnya ibu dari berbagai macam penyakit. Iya, kenapa dikatakan ibu kong? Karena seseorang yang sudah mengalami keluhan penyakit diabetes, kadar gula dalam darah yang tinggi, ini bisa menyebabkan atau mengundang keluhan penyakit lain tergantung organ tubuh mana yang dilaluinya. Seseorang yang sudah mengalami keluhan penyakit diabetes, gejalanya seperti apa? Yang harus kita ketahui biasanya 4P. Yang pertama adalah poliuria. Itu biasanya Sobat RDI sering mengalami buang air kecil di malam hari yang dominan, terus menerus bolak-balik kamar mandi terus. Ada juga Sobat RDI akan sering mengalami yang namanya apa, mudah kerasa haus. Jadi udah minum tapi rasanya tuh haus terus, mudah kerasa lapar, dan juga mudah yang namanya badan ini gampang capek. Dan biasanya juga beberapa kasus pada pasien yang datang ke Bahtera Terapi Garang-Arang ini ketika sudah mengalami keluhan penyakit diabetes sampai mengalami penurunan berat badan secara signifikan sampai kurus kering. Nah, itu banyak sekali. Dan keluhan penyakit diabetes jika lo dibiarkan, komplikasi yang paling banyak sekali terjadi adalah kerusakan pada fungsi ginjal. Karena pankreas sudah tidak bisa lagi nih yang namanya menghasilkan hormon insulin, atau hormon insulinnya ada tapi udah enggak berfungsi secara optimal. Maka nantinya akan memperberat kinerja ginjal. Karena ginjal apa? Dia menyaring, bukan cuma nyaring darah aja, dia nyaring gula yang kebanyakan pada pembuluh darah. Maka ginjal itu bisa komplain. Artinya apa? Kok kerja gue berat bener nih? Darahnya terlalu kental nih. Darahnya kebanyakan gula. Jadi dia kerja keras terus menerus, gak berhenti-berhenti makan. Nanti bisa terjadi yang namanya gagal ginjal, bahkan sampai yang namanya mengharuskan kita sampai cuci darah. Kalau cuci darah, Sobat Erdi, berarti darah di bagian tubuh kita dikeluarin pakai alat, dicuci dulu, nanti dimasukin lagi ke tubuh kita. Tapi ini yang jadi berbahaya adalah ibunya juga sudah mengalami darah tinggi. Mana kalau orang sudah mengalami yang namanya diabetes ditambah darah tinggi, kalau cuci darah pun ini resikonya riskan. Kenapa? Karena kalau tekanan darahnya tinggi nanti malah berbahaya. Nah, tapi tidak perlu khawatir, di Bahtera Terapi Garang-Arang, Sobat RDI, keluhannya bisa ditangani nantinya dengan terapi garang-arang dan juga rangkaian terapian yang lainnya. Terapi garang-arangnya berfungsi untuk apa? Hawa panasnya dari bara arang kayu mahoninya ini, dia berfungsi untuk meluruhkan kandungan gula-gula yang ada pada pembuluh darah, sehingga tidak menyebabkan kelemahan, tidak menyebabkan kerusakan. Dan pastinya kandungan dari yang namanya hawa panas dari bara arang kayu mahoni mengandung antioksidan yang tinggi. Dan antioksidan ini sangat dibutuhkan untuk orang yang sudah mengalami diabetes, karena untuk memulihkan kembali atau memperbaiki fungsi pankreasnya. Apalagi nanti di Bahtera Terapi Garang-Arang, Sobat RDI, akan dibantu juga dengan racikan herbal yang akan dikonsumsi, yang berfungsi untuk memulihkan fungsi pankreas, melancarkan sirkulasi dalam darah, dan pastinya untuk memperbaiki jaringan saraf. Karena penderita diabetes selain bisa menyebabkan stroke, bisa menyebabkan penglihatan menjadi kabur. Awalnya ngelihat duit 100.000 juga udah nggak jelas, udah mulai remang-remang, pandangan mata sering kabur, bisa menyebabkan kebutaan. Terus ke arah mana lagi? Ginjal tadi bisa sampai ke gagal ginjal. Jantung bisa sampai menyebabkan serangan jantung atau gagal jantung. Kalau ke otak naiknya bisa menyebabkan yang namanya stroke. Turun lagi ke saraf vitalitas, itu juga bisa terganggu. Makanya jangan sampai, Sobat RDI, keluhan diabetesnya tidak terkontrol atau tidak tertangani. Silakan Bu Ayu atau Sobat RDI yang sudah mengalami keluhan penyakit diabetes berkunjung langsung ke Bahtera Terapi Garang-Arang, baik itu diabetes ataupun hipertensi, keduanya bisa ditangani di Bahtera Terapi Garang-Arang. Silakan datang dengan cara hubungi langsung customer service Tevara di 0811 9155 272. Sekali lagi, 0811 9155 272. Kami buka setiap hari ya, Sobat RDI, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, hanya tutup di hari Jumat. Dan informasi dari customer service Tevara, antrian buat Sabtu sama Minggu untuk pasien-pasien yang baru datang, ini sisa beberapa lagi. Ini juga ada kemarin customer Tevara dari namanya Ibu Erci, itu baru kedatangan pertama ya, Kong Jai. Kedatangan pertama itu setelah informasi dari Radio RDI, dia dari Ciangsana, Gunung Putri. Dari Gunung Putri, dia sudah ada keluhannya apa? Dia sudah ada keluhan penyakit diabetes yang sudah komplikasinya ini sudah sampai pandangan matanya sering kabur. Dan sudah ada mulai kelemahan pada fungsi lidahnya, Kong. Jadi bicara tuh udah mulai pelok. Ini sudah mengarah kepada stroke di bagian lidah. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti di Bahtera Terapi Garang-Arang ada yang namanya terapi tarik lidah. Itu nanti akan melakukan penekanan dan terapi oleh terapisnya langsung. Fungsinya apa? Biar sarafnya kembali berfungsi. Dan nanti rangkaiannya dilakukan oleh terapis yang profesional, Sobat RDI. Jadi mangga, silahkan yang sudah ada keluhan penyakit diabetes ini, seperti Ibu Erci, kedatangan pertama dari yang tadinya ngomong itu masih kayak dada-dada, itu udah mulai ada perubahan meskipun masih baru satu kali penanganan. Dan itu minggu besok dijadwalkan untuk kontrol berikutnya. Ibu Erci ditunggu ya, besok, minggu besok datang lagi buat kontrol lagi, karena ini masih lanjut penanganannya. Jadi kalau penanganan di Bahtera Terapi Garang-Arang harus sampai tuntas. Jadi jangan sampai tiba-tiba berhenti tengah jalan padahal progresnya sudah bagus. Silakan Sobat RDI RDI Teh Farah ulangi untuk alamat Bahtera Terapi Garang Arang di Jalan Raden Saleh, Ruko Bumi Permata Indah, Blok RI nomor 38C, Karang Tengah, Ciledug, Kota Tangerang. Silakan sobat RDI hubungi customer service Teh Farah di 0811 9155 272. Terima kasih yang sudah reservasi. Ditunggu kedatangannya ada Ibu Heni, terus juga ada Bapak Budi. Terima kasih, nanti ditunggu ya, ada yang datang di hari Sabtu sama di hari Minggu. Mangga, langsung aja.
2: Baik, sobat RD, ini ada lagi ya? Udah, belum, udah kesang, oh belum ya?
3: Iya.
2: Apa kita bacain aja langsung? Boleh, ya boleh ya.
3: Iya.
2: Ini Om Junet, ini fans yang rajin juga dia di RDI. Pertanyaan gini, saudara saya stroke sudah 3 hingga 4 tahun.
3: Mm-mm.
2: Nah, kira-kira bisa disembuhkan nggak dengan garang-arang?
3: Bisa. Tevara langsung bilang bisa. Kenapa? Karena sebelumnya ada customer Tevara yang mohon maaf Kong, dia keluhan penyakit stroke-nya bukan sehari dua hari, bukan setahun dua tiga tahun, bukan, tapi sudah puluhan tahun. Jadi memang sudah setiap hari-hari hanya bisa tiduran doang. Udah benar-benar nggak bisa beraktivitas, dan itu riwayatnya karena apa? Sudah ada keluhannya itu ada kolesterol juga, ada darah tinggi juga, ada diabetes juga. Jadi sudah komplikasi. Jadi tiga faktor yang menyebabkan keluhan penyakit stroke-nya itu terjadi. Dan itu dirasakan oleh customer atau pasien Tevara itu datang dalam keadaan yang istilahnya udah enggak bisa ngapa-ngapain. Ngomong udah enggak bisa, ya. Berjalan udah enggak bisa, data atau naik terapi atau itu pun udah. Jadi ya udah diwakilin sama anaknya kalau ngomong gitu kan. Hanya bisa komunikasi melalui apa? Hanya dari kedipan mata. Kadang sesekali bisa cuman cuman ngangguk-ngangguk doang. Udah sampai fase seperti itu sobat RDI. Nah, di Bahtera Terapi Garang Arang kita lakukan penanganan dengan yang namanya dibalurkan, diberikan nutrisi dulu nih dengan yang namanya minyak ekstra kalajengking. Karena kalau orang sudah bertahun-tahun stroke, otomatis dong sarafnya udah gak ternutrisi karena darahnya tersumbat. Kalau darahnya tersumbat, nutrisi ke saraf gak nyampe. Kalau gak nyampe berarti butuh nutrisi tambahan, dan nutrisi ini akan diberikan oleh minyak ekstra kalajengking yang dibalurkan di bagian tubuh yang stroke. Kalau di bagian tubuhnya seluruh yang stroke dibalurin semua, iya, karena semua saraf membutuhkan nutrisi. Dibalurin sama minyak ekstra kalajengking, dia akan masuk melalui pori-pori kulit. Mulutnya ini jadi keserap masuk, dan kalau udah masuk dia akan langsung ke dalam pembuluh darah. Jadi cepat nih dibandingkan kalau kita konsumsi secara oral atau melalui mulut langsung, tapi langsung masuk melalui pembuluh darah. Nantinya dia menutrisi jaringan saraf, maka saraf-saraf akan ternutrisi sedikit demi sedikit. Kalau sudah ternutrisi, perubahan akan dirasakan. Yang tadinya nggak bisa jalan, yang tadinya nggak bisa gerak, nggak bisa berbicara, mulai ada perubahan seperti pasien Tevara yang kemarin datang dengan keluhan seperti itu. Alhamdulillah sekarang progresnya sudah mulai bisa duduk Kong. Ya. Itu kemarin itu dari sebentar nih, namanya takut salah Kong Jaing. Ada Bapak Haikal, itu Bapak Haikal, dia dari daerah Rawamangun. Dari Rawamangun dia kontrol terus, dia biasanya kalau kontrol tuh Teh Farah sama pokoknya hari Rabu sama terapis yang ini. Nyak Bapak mangga silahkan, karena perubahannya sudah signifikan Kong. Dari gak bisa duduk sekarang sudah mulai bisa duduk. Makanya silahkan buat yang tadi Kang Junet, saudaranya gotong bayi langsung bawa ke Bahtera Terapi Garang Arang ya, biar langsung ditangani.
2: Walaupun sudah 3-4 tahun ya.
3: 3-4 tahun, puluhan tahun, mangga langsung aja datang ke Bahtera Terapi Garang Arang. Kita nanti penanganan dari luar dan dari dalam sekaligus, alhamdulillah banyak yang berhasil. Silahkan ya dicatat langsung sobat RDI untuk reservasi kedatangan, membuat janji temu, atau butuh share lokasi untuk alamatnya. Silahkan langsung hubungi customer service Teh Farah di 0811 9155 272. Sekali lagi 0811 9155 272. Ciledugnya sebelah mana? Di perbatasan dengan Meruya Utara yang arah flyover. Tapi kalau butuh share lokasi biar lebih gampang, Bu Ayu yang tadi nanya di TikTok terkait darah tinggi dan juga diabetesnya, langsung aja telepon. WhatsApp juga bisa di 0811 9155 272.
2: Baik, sobat RD, ini pertanyaan banyak sebenarnya ya, dan kita juga masih panjang waktunya. Jangan kemana-mana sobat RD.
1: Jangan kemana-mana,

0: Kopi Garang Arang hadir memberikan solusi terhadap 3 jenis keluhan, yaitu stroke, rematik, dan asam urat, atau yang disingkat stream, yang berarti aliran atau mengalirkan. Batra Terapi Garang Arang merupakan metode yang diwariskan dari leluhur bangsa kita. Tetapi di masa sekarang, terapi ini dikembangkan kembali dan terbukti mampu memberikan solusi terhadap 3 jenis keluhan tersebut. Datang dan konsultasikanlah keluhan Anda di sini dan dapatkan solusinya di Batra Terapi Garang Arang.
1: Untuk penanganan keluhan Anda, Anda bisa mengunjungi Batra Terapi Garang Arang di Jalan Raden Saleh, Ruko Bumi Permata Indah, Blok RI nomor 38C, Meruya Utara, 100 meter dari Apartemen Denes, Karangtengah, Ciledug, Kota Tangerang. Dan Anda bisa menghubungi di 0811-9155-272.
2: Yang masih penasaran, kita lanjut lagi obrolan Eksis bersama Terapi Garang Arang.
3: Radio RD Jakarta. Wih, kita kembalikan lagi ya suara Teh Farah ke udara. Masih di obrolan Eksis bareng Terapi Garang Arang. Pertanyaan mengalir, Sobat RD yang mau ditelepon ya, bertanya langsung silahkan, tapi ke WhatsApp RDI dulu nomor teleponnya dikirim ke 0815-1468-995. Ini Teh Farah, ada ya pertanyaan dari Bang, mana tadi ya? Cepet banget, Mas Walam.
4: Iya.
3: Nah, Mas Walam ini istrinya katanya punya penyakit asma dan sudah parah. Apakah bisa diobati dengan terapi Garang Arang, Teh?
4: Oke, nah ini buat Sobat RDI yang punya kondisi atau keluhan yang sama, Teh. Saya mah bukan asma, saya mah malah justru sudah ada keluhan penyakit paru-paru. Ada yang TBC, ada yang flek paru, ada juga yang sudah paru-parunya ini ada cairan dan lain sebagainya. Apakah bisa Teh Farah ditangani di Batra Terapi Garang Arang? Tentu saja bisa sekali, yang apalagi yang sudah mengalami asma. Asma ini kan peradangan yang kronis yang terjadi pada saluran pernafasan, yang menyebabkan saluran pernafasan kita ini juga cenderung lebih banyak lendirnya. Jadi terkadang sering kerasa sesak, nyeri di bagian dada, jadi ngap-ngapan, nafas juga gak kuat gitu ya. Jadi nafas tuh rasanya pendek terus-menerus. Nah, nanti di Batra Terapi Garang Arang seperti apa Teh Farah penanganannya? Tentu saja, tetap kami akan berikan yang namanya penanganan dengan terapi garang arang, di mana terapi garang arangnya ini berguna untuk apa? Mengeluarkan, membuang racun ataupun lendir-lendir yang ada pada bagian tubuh kita dengan aliran hawa panas yang dialirkan pada tubuh kita. Baik itu di bagian tangan, di bagian kaki, ataupun di bagian anggota tubuh yang lain. Yang di mana nantinya akan dikeluarkan melalui apa? Dikeluarkan melalui pori-pori kulit kita, yaitu dalam bentuk keringat. Makanya di Batra Terapi Garang Arang, ketika kita lakukan penerapian pasti akan mengeluarkan keringat, dan keringatnya ini cenderung lebih berlendir. Ini adalah tanda dan juga sebagai bukti bahwasanya terapi garang arang ini dia akan langsung masuk ke dalam, meresap ke pembuluh darah sehingga nanti langsung mengeluarkan, mengobati, mengeluarkan racun-racun ataupun toksin lendir yang ada mengendap pada bagian tubuh kita. Alhamdulillah banyak pasien dengan keluhan seperti asma, dengan keluhan seperti paru-paru yang datang ke Batra Terapi Garang Arang itu mendapatkan perubahan. Jadi sudah perubahannya signifikan, dari yang biasanya dikit-dikit sesak, naik anak tangga udah gak kuat, jalan 50 meter udah ngos-ngosan harus ngaso dulu. Nah, itu udah banyak banget yang seperti itu. Namun dengan penanganan di Batra Terapi Garang Arang, nanti juga akan diberikan apa? Diberikan terapi dengan garam panas. Diberikan terapi dengan garam panas biar apa? Biar peradangan pada saluran pernafasannya ini mengalami yang namanya perbaikan. Karena kandungan mineral yang tinggi dari garam yang berasal dari laut mati ini yang dipanaskan, hawa panas ini akan langsung meresap juga kepada pembuluh darah yang nantinya akan dialirkan dan otomatis akan mengobati peradangan yang ada pada bagian tubuh kita. Maka silahkan buat Bang Alam ya.
3: Ya.
4: Buat Bang Alam langsung aja datang ke Batra Terapi Garang Arang, istrinya langsung dibawa. Kasian kalau istri sakit-sakitan, nanti di rumah juga kan ngurus rumah dan lain sebagainya, nantinya malah gak leluasa, sayang sama istri. Siapa lagi yang akan menemani kita kalau bukan istri atau pasangan kita? Makanya ketika pasangan kita sakit, entah itu asma atau sudah ada asam urat yang sampai ada benjolan, nih perhatikan buat Sobat RD yang di bagian jari-jarinya, jari tangan, jari kaki sudah ada benjolan, tiba-tiba tumbuh. Terus tangan sering bengkak, memerah, sampai demam, panas dingin, ini namanya asam urat. Asam urat juga banyak sekali terjadi pada sekarang mah. Anak muda juga udah banyak, apalagi usia-usia 40 tahun ke atas. Itu kalau sudah ada asam urat yang tinggi, sudah sampai ada benjolan atau nodul di bagian persendian, ini biasanya harus diarahkan atau disarankan dibedah kong, yeah. Dibelek, diambil zat purin yang mengendap pada bagian persendian. Tapi di Bahtera Terapi Garang-Arang, untuk keluhan asam urat enggak pakai bedah-bedahan, enggak pakai belek-belekan, cukup diterapi dengan terapi garang-arang dan juga terapi garam panas. Karena terapi garang-arangnya ini, zat karbon aktifnya akan meluruhkan zat purin yang mengendap pada bagian persendian. Dan kalau asam urat dibiarkan, hati-hati, nanti bisa menyebabkan tekanan darah jadi meningkat. Kalau tekanan darah meningkat, mengundang keluhan penyakit ginjal, mengundang keluhan penyakit jantung, bahkan bisa menyebabkan stroke atau kelumpuhan juga. Jadi dia tuh akan saling mengundang satu sama lain, Sobat RDI, jikalau tidak segera ditangani. Maka dari itu, silahkan yang sudah mengalami asam urat, sudah sampai ke bas baal, pembengkakan, memerah, ada benjolan pada bagian persendian, silakan langsung aja ditangani di Bahtera Terapi Garang-Arang. Datang langsung, alamatnya di Jalan Raden Saleh, Ruko Bumi Permata Indah, Blok RI nomor 38C, Karangtengah, Ciledug, Kota Tangerang. Kami buka setiap hari ya Sobat RDI, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, hanya tutup di hari Jumat. Silakan langsung aja hubungi customer service Tevara di 0811 9155 272. Sekali lagi, 0811 9155 272. Ada Mr. Koki, Tevara. Badan terasa lemas terus, enggak semangat kerja. Disertai dengan gejala tambahan tidak? Kalau misalkan badan kerasa lemas, terus juga kayak enggak ada semangat, pandangan mata sering kabur, sering buang air kecil, tapi gampang haus, gampang lapar juga, ini condongnya mengarah kepada gejala khas dari penderita diabetes. Kalau Mr. Koki, keluhannya gampang lemasnya, enggak semangat, disertai dengan kepala sering pusing, rasanya tuh kepala kerasa berat, tengkuk leher nih, bagian belakang sini pada tegang, ini cenderung mengarah kepada hipertensi, tekanan darah yang tinggi. Kalau sudah seperti ini, jangan ditunda-tunda, silahkan langsung ditangani di Bahtera Terapi Garang-Arang. Nanti keluhannya kita tangani, kita lakukan penotokan pada bagian simpul saraf. Biar apa? Biar saraf kita ini berfungsi kembali, aliran darahnya juga lancar, dibalurkan juga minyak ekstrak kalajengking, dan nanti akan dibalurkan dan diberikan nutrisi yang untuk dikonsumsi untuk meningkatkan imunitas pada tubuh dan juga memperbaiki keluhannya. Silakan Mr. Koki, langsung aja datang ke Bahtera Terapi Garang-Arang. Silakan hubungi langsung ya Sobat RDI yang sudah sering merasakan kebas baal, kesemutan, pandangan mata sering kabur, atau sudah mengalami keluhan penyakit rematik. Silakan langsung datang ke Bahtera Terapi Garang-Arang. Hubungi langsung customer service Tevara di 0811 9155 272. Sekali lagi, 0811 9155 272. Karena kemarin juga ada kong, datang nggak tahu nih, tanya saya emang nggak tahu keluhannya apa, tapi emang yang saya rasain tuh badan lemes dan lain sebagainya. Nggak, ini ternyata sudah mengalami apa, darahnya sudah tinggi, padahal masih muda. Ya itulah, kalau sekarang kalau gaya hidup gak dijaga Sobat RDI, apalagi aktivitas padat, kurang olahraga, merokoknya juga rajin, terus juga istirahatnya juga kurang, sering bergadang, itu mah udah paling cepet dah mengundang yang namanya darah tinggi, hipertensi. Dan alhamdulillah, pasien yang kemarin datang dengan keluhan darah tinggi, yang sering sampai kepalanya kerasa tegang, tengkuk leher kerasa sakit, dan sering badan tuh lemes, lesu, lunglai, laleles, pokoknya kalau kata orang Sunda mah ya, itu dengan penerapian pertama pun alhamdulillah langsung kerasa fit. Besok paginya di-chat sama tim Tevara, alhamdulillah sudah mulai agak enakan, bangun tidur tuh badan udah enggak pegal, udah enggak lemes, lebih semangat hidup. Nah, silahkan ya Mr. Koki, langsung aja tangani di Bahtera Terapi Garang-Arang. Hubungi langsung di 0811 9155 572.
3: Baik Sobat RDI, tahan dulu sebentar ya, kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitar.
2: Jangan kemana-mana,

0: Radio RDI Jakarta. Kita lanjut lagi. Betul kata siapa tadi ya? Dai. Yuk, yang masih penasaran, emang banyak yang masih penasaran, termasuk Ngkong nih. Sebelum menjawab pertanyaan di WhatsApp dari Harry Cengkareng, tolong Teh Farah ceritain dulu, gambarin. Biasanya kalau orang yang berobat ke terapi garang arang ini dikasih pantangan nggak sih?
1: Iya, nanti dikasih pantangan gak sih gitu ya Teh Farah? Biasanya lebih kepada diarahkan Kong.
0: Diarahkan.
1: Apa yang baiknya dikonsumsi, apa yang sebaiknya dikurangi, bukan diberhentikan sama sekali. Kenapa? Karena orang kalau kebanyakan disuruh-suruh, jangan begini Pak, jangan makan ini, ntar orang udah stres duluan. Lah gue makan apa katanya?
0: Bener.
1: Tetap nanti akan diarahkan untuk pengkonsumsian makanan-makanan apa sih yang baik yang kita konsumsi. Dan makanan apa yang sebaiknya dikurang-kurangin dulu pada saat proses atau masa pengobatan. Pastinya silahkan. Untuk Sobat RDI, Teh Farah ingatkan kembali, yang namanya kesehatan adalah investasi. Kalau kita tidak tangani keluhannya sekarang juga, tentu saja besok atau lusa mungkin saja kondisi kita bisa lebih parah dari yang sebelumnya. Kalau yang sudah mengalami keluhan rematik, sering nyeri pada bagian tangannya, di bagian kakinya, ngilu, rasa tertusuk, rasa kesetrum di bagian tubuhnya atau di bagian persendiannya, silahkan langsung ditangani di Bahtera Terapi Garang Arang. Karena jikalau Sobat RDI sudah mengalami rematik, ini juga tentu saja bisa sampai mengalami kelumpuhan juga. Karena bukan hanya yang namanya saraf kejepit aja yang bisa menyebabkan stroke atau kelumpuhan. Namun rematik pun Sobat RDI ini sangat

0: bisa sekali menyebabkan yang namanya keluhan stroke atau kelumpuhan dikarenakan sudah terjadi peradangan di bagian persendiannya, baik itu di bagian kaki ataupun di bagian tangan. Teh, tapi saya bingung gejala keluhan penyakit reumatik itu yang seperti apa sih? Nah, Teh Farah bantu ingatkan kembali dan juga menginformasikan untuk sobat RDI yang mungkin setiap pagi sering nih merasakan, Teh, kenapa ya kok bangun tidur, orang mah bangun tidur tuh ceria, saya mah boro-boro ceria, Teh Farah. Saya nyeri banget di bagian persendian, sendi tuh kaku banget, terutama kalau misalkan bangun tidur di pagi hari, terus sering bengkak, Teh, sampai merah di bagian kaki atau pada bagian persendian, sampai kayaknya tuh nyeri banget, rasanya tuh nyut-nyutan, bahkan sudah sampai pembengkakan pada bagian kakinya. Hati-hati, jikalau sobat RDI tidak disegera tangani, keluhan reumatik selain bisa menyebabkan keluhan penyakit stroke juga, nantinya juga bisa menyebabkan kerusakan pada jari-jari ataupun pada kaki tangan kita, bahkan tulang kita pun itu bisa sampai yang namanya mengalami pembengkokan. Jadi tiba-tiba ngebengkok sendiri atau bahkan mengecil sendiri di bagian kaki kita, itu adalah salah satu komplikasi yang banyak terjadi pada pasien yang berkunjung ke Bahtera Terapi Garang Arang. Maka sebelum itu terjadi, silahkan sobat RDI tangani keluhannya yang reumatik, yang asam urat, yang saraf kejepit, ataupun ada diabetes, ada hipertensi, sering merasakan kebas bawa kesemutan, nyeri di bagian persendian, pandangan mata sering kabur, udah langsung aja datang ke Bahtera Terapi Garang Arang. Yang Sabtu minggunya kosong waktunya, manfaatkan untuk yang namanya mengobati keluhannya di Bahtera Terapi Garang Arang. Silakan berkunjung langsung di Jalan Raden Saleh, Ruko Bumi Permata Indah, Blok RI nomor 38C, Karang Tengah, Meruya Utara, Ciledug, Kota Tangerang, atau sobat RDI langsung saja hubungi customer service Teh Farah di 0811 9155272. Sekali lagi, 0811 9155272, Kong Jaing.
1: Baik, ini dari Harry di Cengkareng lewat WhatsApp RDI, dia bertanya, Teh Farah, bagaimana kalau sakit hernia? Bisa disembuhkan gak dengan terapi garang arang?
0: Oke, nah buat sobat RDI yang sudah mengalami yang namanya hernia, kalau kata orang-orang mah itu turun bro, Teh Farah turun bro. Nah, ini apakah bisa Teh Farah ditangani di Bahtera Terapi Garang Arang? Bisa. Kemarin juga ada, bukan kemarin sih, lebih tepatnya di hari apa tuh, sebelum Teh Farah talk show di RDI ya sobat RDI, itu sudah ada pasien yang berkunjung dengan keluhan penyakit hernia alias turun bro. Nah, turun bro ini kan pastinya sering merasakan nyeri ya sobat RDI, entah itu di bagian perutnya, di bagian pinggang, dan biasanya muncul sampai yang namanya adanya benjolan. Benjolannya tuh kadang ada, kadang hilang, Teh. Kalau lagi rebahan mah hilang, tapi kalau kita duduk atau kita berdiri itu muncul lagi, Teh, benjolannya, dan nyeri yang luar biasa. Bahkan bisa terjadi benjolan di area pangkal paha, bahkan sampai buah zakar atau inian pun di bagian telur itu juga bisa sampai ada yang namanya benjolan, bahkan pembengkakan. Nah, kalau sudah seperti ini, Teh Farah, apakah bisa ditangani di Bahtera Terapi Garang Arang? Bisa, sobat RDI. Kemarin itu pasien Teh Farah itu dari daerahnya itu kan Cengkareng ya. Ini dari daerah Bekasi Timur, Kong Jaing, dari daerah Bekasi Timur, dia sudah ada yang namanya hernia. Dia benjolannya itu ada di bagian perut, sama di bagian perut sering rasain sakit. Jadi gejala awalnya tuh gak jauh dari yang namanya nyeri di bagian perutnya, rasa sakit, panas, dan juga ada benjolan. Dan kalau ngangkat barang atau benda yang terlalu berat, itu langsung kerasa nyeri banget sobat RDI. Dan ini jangan didiamkan, karena kalau dibiarkan tentu saja nyerinya akan terus-menerus terjadi, pembengkakan, bahkan kerusakan pada bagian saraf ataupun di fungsi-fungsi vitalitas kita pun bisa jadi terganggu. Silakan langsung saja datang ke Bahtera Terapi Garang Arang, karena pasien Teh Farah pun dengan keluhan hernia itu, hernianya sudah 3 tahun setengah, Kong. 3 tahun setengah, kebayang gak hari-hari itu kerja kayak gimana, itu nyut-nyutan mulu, benjolan juga hilang timbul, tapi gak mendapatkan penanganan. Alhamdulillah di Bahtera Terapi Garang Arang kita lakukan penanganan dari luar dan dari dalam sekaligus. Nantinya dilakukan penotokan pada bagian simpul sarafnya, dan juga ada treatment khusus untuk yang sudah mengalami hernia. Ditambah juga nanti akan dibalurkan minyak ekstrak kalajengking yang isinya nutrisi dari bahan-bahan nabati, hewani, dan juga dedaunan, akar-akaran, yang berguna untuk apa? Untuk memperbaiki dan juga berfungsi sebagai antiinflamasi, karena mengandung antioksidan dan juga mengandung senyawa flavonoid yang tinggi pada kandungan minyak ekstrak kalajengking ini. Silakan buat Kang Heri, kalau sudah ada hernia ataupun sudah sering merasakan nyeri di bagian selangkangan, ada benjolan nyeri di bagian paha, terus juga sudah nyeri banget dah gak tertahankan, langsung aja datang ke Bahtera Terapi Garang Arang. Hubungi langsung sekarang juga Sobat RDI Customer Service Tevara di 0811 9155 272. Sekali lagi 0811 9155 272. Termasuk untuk Sobat RDI juga yang sudah mengalami keluhan penyakit jantung ya, yang sudah ada gagal jantung atau sudah ada pasang ring jantung, atau teh saya sudah disarankan, sudah diarahkan pasang ring jantung tapi saya suka ketakutan sendiri, atau saya udah overthinking, belum lagi biayanya sekian, gini aja Sobat RDI, datang langsung ke Bahtera Terapi Garang Arang, karena di Bahtera Terapi Garang Arang untuk keluhan penyakit jantung tanpa pasang ring, cukup dengan melakukan penanganan, pengobatan dari luar dan dari dalam, yaitu dengan terapi garang arangnya, yang berfungsi untuk mengalirkan hawa panas melalui pori-pori kulit kita, sap langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Dari pembuluh darah yang sudah mulai lancar, dia akan membuka sumbatan yang ada pada pembuluh darah yang mengarah ke jantung. Ditambah nanti akan dilakukan penotokan pada simpul saraf yang mengarah kepada pembuluh darah yang mengarah ke jantung, dengan tujuan apa? Agar lancar kembali. Karena kalau selang pun biar pengen lancar, gimana? Ditekan dulu, habis itu dilepas, tekan lepas, itu yang namanya totok saraf. Dan ini alhamdulillah banyak yang sudah merasakan perubahan dan kesembuhan di Bahtera Terapi Garang, seperti Pak Udin yang kemarin Tevara sampaikan, 3 kali penanganan sudah tidak jadi pasang ring jantung. Silahkan langsung aja Sobat RDI, kalau masih punya pertanyaan terkait dengan kondisi atau keluhannya, mau langsung berkunjung ke Bahtera Terapi Garang Arang, mangga silahkan. Kita buka setiap hari kecuali di hari Jumat, Sabtu Minggu buka dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Yang nanti malam baru sempat mau telepon customer service Tevara untuk membuat janji, silahkan dicatat, silahkan direkam nomor customer service Tevara di 0811 9155 272. Sekali lagi 0811 9155 272.
1: Baik Sobat RDI, selepas suara Engkong dan Tevara ini menghilang, kalau mau konsultasi lebih baik ya, atau disarankan ke nomor telepon yang di Terapi Garang Arang ya. Sebab kalau Sobat RDI kadang-kadang tengah malam pun WhatsApp-nya ke RDI,
0: WhatsApp-nya ke customer service aja, gak apa-apa aja. Nanti biar langsung dibantu dan direspon, tenang aja. Kalau misalkan itu nanti telepon langsung juga bisa, nomornya catat aja Sobat RDI. Jadi gak cuman pas jam talk show aja bisa hubunginnya, bisa juga di luar jam talk show, kayak nanti malam, besok pagi, atau misalkan siang, sore. Silahkan di 0811 9155 272.
1: Baik, terima kasih Tevara.
0: Sama-sama Kong Jai.
1: Ini banyak banget ya edukasinya, termasuk juga yang gak diduga, termasuk hernia. Juga diabetes.
0: Diabetes.
1: Masih banyak yang bertanya tentang diabetes, tapi di lain kesempatan lah ya.
0: Iya, besok Kong kita bahas ya, lagi.
1: Betul. Nih Engkong ada quote nih yang diambil dari kalimatnya Teh Farah tadi. Kesehatan adalah investasi. Ya, benar sekali. Itu kita jadiin quote hari ini.
0: Oke, okay, Kong Jai.
1: Terima kasih Teh Farah.
0: Sama-sama Kong Jai.
1: Dan terima kasih juga Sobat RDI. Mudah-mudahan Sobat RDI sudah mencatat ya nomor teleponnya. Sekali lagi deh Engkong ulang ya. 0811 9155 272. Itu bisa langsung ke Terapi Garang Arang, 0811 9155 272. Kong Jaing, Stefanus, Tevara pamitan.

0: Halo, lo di mana, bro?
1: Lagi di jalan nih, mau kerja.
0: Lah, ngapain? Ini kan tanggal merah.
1: Tanggal merah dari mana? Kalender gua mah tanggal hitam semua.
0: Udah, libur aja. Ada TTM Eksis.
2: TTM Eksis, tiap tanggal merah, Eksis.
3: 97,1 FM Radio RDI Jakarta. Halo sobat RDI, assalamualaikum. Ketemu lagi Kong Jaing Stefanus di TTM Exit.

Iya ini kayak yang udah pada ngintip lewat TikTok RDI ya. Kita udah live di TikTok RDI, di RDI 971 FM. Nyata ada sobat-sobat kita yang lagi gak pray kayak Adi Meong. Lagi di perjalanan, orderan GoFood katanya. Kang Umar juga, terus juga ada Bang Pen. Oh, kemudian ini siapa lagi nih, Khalifah. Baik, sobat RDI, hari ini karena tanggal merah, jadi program ngasok diganti jadi TTM eksis. Tiap tanggal merah eksis. Dan kita gak ada tema, yang ada sobat RDI diperbolehkan request lagu ya. Selama lagunya ada di playlist kita akan kita putarkan. Kalau gak ada mohon maaf. Yang mau kirim-kirim salam tentu boleh, apalagi informasi yang berguna buat sobat RDI yang lainnya ya. Jadi ditunggu WhatsAppnya di 0815 1468 9995. Sekali lagi 0815 1468 9995. Jangan lupa nama, alamat, dan hashtag TTM eksis. Atau ke Facebook, udah diposting juga ya. Tinggal komen di kolom komentarnya di RDI 97.1 FM Jakarta. Boleh juga komen dan request lagu di TikTok RDI 971

Radio RDI Jakarta di TTM Exist. Jadi sobat RDI, pergunakanlah 3 aplikasi. Boleh ke WhatsApp 0815-1468-9995. Boleh ke Facebook di RDI 97.1 FM Jakarta. Atau ke TikTok RDI 971 FM. Mana dulu ya? Cap cip cup terbang kuncup. W sama F. Duluan F ya. T. T sama W duluan T. Berarti WhatsApp belakangan. F dulu Facebook. Facebook dulu. Wih, ada siapa nih? Siapa nih? Lah, gua salah pencet. Terapi. Terapi. Ini pencet terapi ini dong. Tong. Nih, Facebook tuh. Wih, udah banyak. Kinyang Badur. Yeah, elah. Hadir dari Cengkarengkong, siaran aja. Request lagunya Irfan Hakim yang judulnya Hiroshima. Oke, ditungguin aja. Yara Oktaria dari Bekasi Timur hadir. Salam sehat selalu, makasih. Ada Neng Aya juga lewat Facebook. Waalaikumsalam juga dari Bekasi. Request lagu Rindu Tapi Malu buat Engkong, selamat siaran sampai kelar. Lagunya siapa nih? Rindu Tapi Malu. Lagu siapa toh? Rindu Tapi Malu. Mau gitu ya? Oh, Vira Cantika ya, emang cantik banget itu. Medi Junior, Kong, aku mau request lagu Tip X Mawar Hitam dari Medi Tiga Raksa. Makasih, siap, sama-sama. Medi ini udah ngedesek aja tuh di TikTok juga, sama Ari Pidianto tuh udah pesen jauh-jauh hari. Sabar ya, secara acak kalau Kong mah ya, acak. Yang duluan nih, duluan. Afni Nirmala, waalaikumsalam dari Tangerang. Saya request lagu Kicau, Kicau, Kicau Mania, Gaspol Ndang. Ndar Boy Gang katanya. Salam buat para penggemar Radio RDI dan juga buat krunya. Semangat terus. Di TikTok juga ada yang request lagu ini, tapi dia nama akunnya tuh enggak jelas. Apa gitu? O-nya banyak. Makanya tadi Ngkong bilang pakai nama ya. Tulis nama aja sebelum request tuh. Kong, saya misalnya Fulan, request lagunya dong Kicau Mania. Karena nama akunnya kan ya kayak begitulah anak-anak muda sekarang. Sekarang kita mau dengerin lagu apa nih?

Masih ada nggak anak-anak ABG yang dikasih nama Rohaye? Nggak ada ya. Rohaya. Ada Rohayati. Kita ke TikTok dulu ya. Sesuai janji Ngkong, habis Facebook TikTok baru WhatsApp. Sesuai abjad. Tadi nyampe mana ya? Adi Meong tadi ya. Adi Meong, terus ada Ebot Shambera. Wih, dari Ciapus, Taman Sari Bogor. Dia cuma nyimak doang. Mendi Tiga Raksa tadi udah dipenuhin. Udah dibacain maksudnya. Jalmi Alit. Request lagu Sri Devi. Terpesona. Terima kasih. Sama-sama. Terus juga nih tadi yang Your Owe itu gak ada. Nah, request lagu Kicau Mania ya. Mudah-mudahan ntar didengerin juga. Lanjut lagi ada Faisal Arifidianto. Nah, dia di WhatsApp. Ya udah, tungguin aja WhatsApp ya. Medi Tiga Raksa. Ada lagi Fadelis. Fadelis request lagu Bulan Merindu. Setahu Ngkong mah lagunya Cici Farmida mah Ulan, bukan Bulan. Ulan pakai W. Ada emang Bulan Merindu? Gak ada. Ulan kan Cici Farmida. Itu lagu tahun 2000-an awal ya. Lanjut lagi Ujang Suhendi dari Depok, cuman ngelapor doang. Marni Bule juga makasih. Kemudian ada Kong Azam. Lanjut lagi di mana nih? Di mana? Mama Sarah dari Sukamakmur, makasih. Ada Rudi, Muhammad Rudi, sekarang lagi di Pandeglang, biasanya di Cawang, Cawang Kompor. Lanjut lagi ada Kong Azam nih dari Gaplek Pamulang Timur. Makasih Mama Sarah, biasanya hanya dengerin suaranya aja di radio Kong, sekarang bisa lihat orangnya. Mantap. Nur Laila, TTM Exist, minta lagu Setia Band, salam dari Andre.

Hestia Band. Oh, rupanya Stefanus memenuhi permintaan tadi, ada yang minta Hestia Band judulnya apa aja. Oke deh, karena menjelang maghrib nih, Ngkong mau percepat aja ya. Ada Faisal Arif Widianto di Tangerang, waalaikumsalam. Mau request lagu The Virgin, Gila Dangdut. Wow, lagu baru nih. Oke, mudah-mudahan ada ya. Salamnya buat Gusnadi Lutfi, ayah Didi Widianto, Dai Lopez, Elshanum, Aina Tita, Afifani, Aiko, Medi Tiga Raksa, Bang Stefanus, dan semuanya. Oke, thank you. Terus juga ada Ara, lagu Ku Minta Maaf Mirnawati, kayaknya gak punya kita ya. Ada Moan di Banten, makasih. Nofrial dari Medan, Johan Bader, Mandor Johan di Serpong, Siti Mariam, lagunya Mantul. Iya, tinggal dengerin aja. Glenzy di Bogor, ada Joen Nurodin, waalaikumsalam. Echa, oh, mau dengerin lewat radio aja Kong, masalahnya TikTok berebutan sama anak. Ara, makasih hadir request lagu ya Kong, Ku Minta Maaf. Oh, yang tadi. Oke, okay, gua ulang lagi gitu, turun ke bawah. Tinci Winci, yaelah, salam kenal juga ya. Lanjut Edi Sahbudin juga bilang salam kenal. Siti Mariam request Mahalini, Sisa Rasa atau lagu Via Valen, Shello. Masih ada waktu? Masih. Oke, okay, terus Cece, waalaikumsalam Cece di Cipanas, Sukaresmi. RDI dengerin dari mulai Sejuk di Hati sampai Nyarap Kui. Wih, cuma satu jam. Kirain sih dari Sejuk di Hati sampai Ngaso. Berarti cuma satu jam. Oke, makasih juga buat Ce Erni. Tadi ada Karismawati Asna, salam kenal katanya dari saya yang punya Pamulang Bambu Apus. Oke Sobat RDI, kita break maghrib sebentar, abis itu kita lanjut lagi TTM XZ.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz, saya Budi dari Bogor. Saya mau bertanya. Saya sholat witir 3 rakaat, Pak Ustaz. Yang 2 rakaatnya itu bacaan lain, dan 1 rakaat yang terakhir itu 3 kali surat, Pak Ustaz. Gimana, Pak Ustaz? Bacaannya yang surat terakhir itu kulhu ana sama alaq. Tolong penjelasan, Pak Ustaz, itu dibolehkan atau enggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku yang Allah muliakan, itu sudah sangat benar ya, sudah sangat benar. Salat witir dilakukan 3 rakaat. Boleh sekaligus atau boleh pakai syafil witri 2 rakaat baru 1 rakaat. Nah sobatku yang Allah sayangi, bacaan surahnya bebas, mau baca surah apa aja dalam Al-Quran yang sobatku hafal ya. Mau seperti yang sobatku tadi ucapkan, 2 rakaat pertama baca surah yang agak berbeda, kemudian rakaat terakhir dari sholat sunnah witir itu baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas boleh. Mau rakaat pertama Al-Falaq, rakaat kedua An-Nas, rakaat ketiga Al-Ikhlas boleh. Silakan, itu sudah sangat bagus. Mudah-mudahan menjadi hal yang rutin sobatku lakukan, mengerjakan sholat sunnah witir. Itu sangat bagus.
2: Sejuk di hati bersama Kyai Haji Muhammad Amin Nasri, dipersembahkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: Aduh. Ah, terlalu.
1: Salamik bisa salamik. Tadi gue buker ini abis bikin ini. Bikin konten, lupa ganti.
0: Nah, ini udah bener ya. Hihi, icah pantesan. Tadi gue mangap-mangap enggak kedengeran. Oke deh, kita mau lanjut lagi TTM Exist, setiap tanggal merah Exist di WhatsApp. Masih ada antrian dari Om Junet di Cibanteng. Dia katanya, Duda Araban lagunya. Oke deh. Kong, cuaca cerah nih Kong, secerah dompet. Kong Jaing, amin. Salam buat Bang Oman, Om Boled, Paman Endui, spesial Mang Joni dan Ki Wahid. Gas terus. Oke, thank you. Lanjut lagi TTM Exist dari Ujang Salujang di Jogjogan Warga Jaya. Request lagu Pengen Disayang dari Dian Anik. Dian Anik. Kira-kira ditungguin aja ya. Ada Shift, namanya Shift, yang biasanya ada di TikTok. Sekarang enggak di TikTok ya. Sekarang Kong lagi TikToknya Kong Jaing nih, Duk. Kong Jaing 2024. Mau request lagu Ikan Dalam Kolam. Waduh, ini lagu udah lama juga nih ya. Waktu hit sih kayak sekarang lagu Kicau Mania nih. Tiap hari di request ya. Oke deh, Ikan Dalam Kolam. Makasih Kong, semangat kerjanya. Belum begitu macet nih Kong. Oh, rupanya lagi di perjalanan. Oke, bersabar dan hati-hati di jalan ya buat Shift. Namanya Shift. Pokoknya Shift. Budi Permak, orang Cikoneng Girang, request lagu Sebotol Minuman. Gara-gara sebotol gak diminum. Salamnya buat Sobat RDI semuanya dari Budi Permak.

0: meluruhkan.
1: Sebelum ayam berkokok, ayah memulai hari dengan baca berita, scroll Zoom, sampai matanya melotot. Sepulang sekolah, adik main, belajar, ketawa bareng tong, adik happy banget. Hak si paling eksklusif tontonannya, RCTI Plus Mikro Drama, full episode, selalu ada judul tiap hari dan gratis lagi. Om Culture Mufitas kerja sambil dengerin radio, malamnya nonton bola. Kalau ibu, nonton live TV, iya. Belanja, juga iya. Pokoknya, check out terus. RCTI Plus Super App, memenuhi kebutuhan hiburan keluarga.

Kula kula markau. Masih di TTM Exis, setiap tanggal merah Exis. Ada Kong Jaing, juga Stefanus. Terima kasih buat Pak Opik, Opik Ropikin Wong Cirebon. Mau lagu apa aja katanya. Pasrah. Mau lagu apa aja. Salamnya buat Nana Cas Kinyang Badur, Melani Aza, Arsila, Heru Robin, Nurul, sama Mang Injun, juga Melani Aza. Kemudian Poi Ropikin, Doi, Zirzul Amran. Wih, spesialnya buat kru RDI, makasih Pak Opik. Arsila, warga Stabat Sumatera Utara, Medan. Terbalik deh, harusnya Stabat Medan, Sumatera Utara ya. Medannya belakangan. Makasih kakak Arsila. Wih, ada orang Parung Panjang juga nyelip nih. Siti Eni, biasa request lagu. Waduh, ini lagu, salah satu lagu suka Engkong, tapi lagu jadul sayangnya. Kayaknya gak ada di playlist ya. Yus Yunus sama Iis Dahlia Arjun. Tidak Ani, jangan. Aduh, salah satu lagu favorit Engkong juga itu ya. Lagunya enak banget, Arjun. Komarudin tadi udah di Palembang. Kita balik lagi ke WhatsApp. Ada siapa di WhatsApp? TTM Exis. Oh, Mama Eis. Request lagu Runtah aja, Kong. Soalnya cucu aku tuh suka dengerin lagu ini. Salamnya buat Faiz dan mamanya. Sehat selalu ya buat Rizky. Ayo semangat katanya. Dan buat sobat RDI di mana saja, juga Kong Jaing, Stefanus, semoga sehat selalu. Amin. Makasih NB, ya pakai NB puterin ya Kong lagunya Runtah. Oke deh, kita dengerin aja lagu-lagunya ya.

Nyomin. Di TTM Exis setiap tanggal merah Exis. Terima kasih buat Bunda Kebi, walaupun katanya keyboard HP-nya lagi mencelat-mencelat sendiri. Jadi pengen batuk dan ketawa. Kalau baca dari awal. Rekjan. Pertama Rekjan. Terus kedua, jangan paksa ibu. Terus dibetulin lagi, jangan paka rindu. Baru tipo. Ditulis HP error kong er. Terus udah sampai kong, udah bener tuh ya. HP error kong, ada R-nya belakang. R. Aduh, rek J lagi. Caap. Caap apa itu? Oke, dia akhirnya pelan-pelan kali ya. Jangan paksa rindu, request lagunya. Lagu siapa itu? Oke, makasih. Jangan di on air, malu. Ya, udah kelewat. Aturan dari tadi. Jangan di on, udah kelewat. Lu gak bisa dihapus. Oke deh, makasih buat Hotiah, request lagunya Jirayut Nyut-nyutan. Makasih. Waalaikumsalam. Aduh, jadi ngakak dah. Ada-ada aja emang nih sobat RD ini. Kelakuin. Kelakuin. Makasih buat siapa ini? Mama Iki di Depok. Salam katanya buat suami, katanya tetap semangat meski narik di tanggal merah, enggak seramai hari kerja. Kita doain ya, mudah-mudahan lancar dan rezekinya nambah hari ini, amin. Request lagunya Indah Pada Waktunya, Dewi Persik. Asik, marah rantap. Ciciani di Bojongpulo, salamnya buat teman-teman kerja. Ada Gudel, Zaki dan Bucus, lagunya Dinding Pemisah. Tembok Cina kali, dinding pemisah. Dinding pemisah. Bunda Ipe yang ada di mana? Di Depok dong. Kong, malam ini mau request lagu Setajam Karang. Salamnya untuk semua sobat RDI aja, semoga selalu sehat. Amin. Buat Ngkong sama Kak Stefanus, semangat ya. Iya, siap, kita semangat. Atuk lagi, Kong, kumaha kabar? Nah, alhamdulillah saya Bogor cerah. Dari Nurjana, mau kirim salam yang jauh di sana. Aku mau lagu Dua Pilihan dari Tasya Rosmala. Woi, lagu yang di request enak-enak nih. Tahu yang diputerin yang mana, Mas Stefanus? Gebet.

Cirayup nyut-nyutan lagunya mewakili siapa nih? Mewakili banyak orang ya. Gajian cair, tagihan menanti. Siapa yang kayak gitu? Hampir semua kali. Makasih yang hari ini ngintip TikToknya Kong Jaing ya. Oke, ada Bunda Kebi, makasih. Terus juga ada Uni Lilis. Yelah, Uni Lilis Suwirda nih Sobat RDI yang lama-lama. Masih inget gak sama Uni Lilis? Yang pedagang nasi padang yang di Tebet Timur. Sekarang dia udah di Bekasi katanya. Tapi warungnya masih ada ya, yang ngelanjutin anaknya, diterusin oleh generasi berikutnya ya. Waalaikumsalam Kong, request Cincin Putih. Yes, mudah-mudahan bisa ya. Kayaknya Cincin Putih lagu udah jadul banget nih. Wan Abut, waalaikumsalam.

Ini ngilang deh. Oh, Fotiah tadi ya. Kita ke WhatsApp. Teng dong. Ada Mila tanpa Jessica di Cibinong. Oh, apa nih? Mau lagu Jayanti Ade Astrid. Oke, spesialnya buat seseorang yang sudah mainin perasaan. Ya ampun. Aduh. Jangan diputerin apa diputerin ya. Ini mainnya perasaan sih masalahnya ya. Oke deh, thank you juga buat Gugun di Depok. Hadir katanya pengen dengerin lagunya Kadang-kadang deh si Ningneng. Wai. Kadang-kadang cintamu kadang-kadang. Kang Boy BCL dari Bogor mau request lagu Biarpun Gendut Ku Tetap Cinta. Oke, salam buat Rudi Gunawan, Ipan Leon, Vini Kriswanda, Mama Intan, Diki Chandra, Gugun di Gang Tangkil, Reno dan juga Rangga Walet. Sama-sama, makasih juga. Gak Lanjut lagi. Orang Tajur Halang, dari Bogor ke Bogor lagi nih. Namanya Kenizia Flora di Tajur Halang Bogor. Request lagu Iwan Fals. Nah, lagu baru ya. Iwan Fals. Judulnya Nah. NA. NA. Aina. Aina. Oke, terus juga ada Tisan Setiawan, calon orang kaya baru. Amin. Oh, lo kalau jadi kaya jangan lupain gue ya. Gue aminin nih. Request lagu Pupus Dewa 19. Salam aja buat anak sama istri di rumah yang lagi dengerin RDI. Amin. Makasih. Ada lagi Amalia di Cibadung. Katanya hari ini dia mau request lagu Luruh Hatiku dari Nurdin Yaseng cover. Oke deh, emang ada kita lagu cover ya. Mudah-mudahan ada ya. Thank you juga buat Amalia di Cibadung. Kemudian request lagu dari Ismat di Tangerang Kota Bumi. Saya request lagu dari Lesti yang judulnya Egois. Salamnya buat pendengar RDI aja. Sama-sama, makasih juga. Safiyah, wih, mamahnya Safiyah yang ada di Komplek Depkes 2. Katanya request lagu Meriang dari Cita-Cita Tak. Thank you dan metugas. Sama-sama. Sama-sama. Oke, Aditya Permana Baik Hati dari Kalideres Jakarta Barat. Dia mau request lagu Ada Band Selalu Ada. Salamnya buat Muhammad Abdul Muiz yang hari ini tanggal 1 Juni berulang tahun, umurnya 26 tahun. Juga buat semua teman alumni SMP Setia Gama Jakarta Barat 2016. Oke, kita dengerin lagi lagu berikutnya.

Radio RDI Jakarta, kita lanjut lagi Sobat RDI. TTM eksis, setiap tanggal merah eksis bareng Kong Jaing juga Stefanus. Makasih yang udah pada kirim WhatsApp, Facebook, juga tadi di TikTok ya. Cuman sekarang kita udah kita off dulu dah. Oke deh, yang mau request lagu monggo ke WhatsApp nomornya 0815-1468-3995. Makasih. Kita mau bacain ini WhatsApp dari Endra Odon, Motor Matic Club nih ya, komunitas Motor Matic Club di Tangerang. Semoga banyak rezeki, amin. Makasih doanya. Hari Senin ini saya mau request lagu Tahu Bulat, Alia Liu katanya. Aku fans dari kota Tangerang. Salamnya buat Ayang Embeb, istri tersayang. Okay, thank you. Lanjut lagi masih di WhatsApp. Kita puterin. Belum tentu nih. Ada Sena Alfahri, orang Jogjogan warga Jaya. Request lagu ya nih. Ini udah diputer tadi ya. Kicau muanya banyak yang request lagu. Kicau ya, mudah-mudahan tadi denger ya. Gak apa-apa ya. Sekarang kita bacain aja deh, namanya Alfahri dari Jogjogan warga Jaya. Makasih udah ikutan request di TTM Eksis. Ilham Cah Brebes dari Jembatan 5. Hari ini dia mau request lagu Sampai Bawah. Beh, duh. Dari Avan. Salamnya buat Sobat RDI dimanapun berada. Awas ke bawah mulu, ntar kayak itu lagi, kejeblos di lubang yang di Lenteng Agung. Sampai bawah ada lubang gak taunya. Makasih buat Ivan Leon, orang Cileer GMC Bogor. Hari ini dia mau colek Boy BCL, terus Sunandar KRR, Jikin Godek, Barok Kapten Balet, ame Kong Birawa. Lagunya Dingin. Nah, lagu siapa tuh Dingin? Dingin. Oke deh Sobat RDI, jangan kemana-mana, tetap di TTM Exist.

0: Sebelum ayam berkokok, ayah memulai hari dengan baca berita, scroll zoom, sampai matanya melotot. Sepulang sekolah, adik main, belajar, ketawa bareng hentong, adik happy banget. Kakak, si paling eksklusif kontonannya, SCTI Plus Mikrodrama, full episode, selalu ada judul tiap hari dan gratis lagi. Om Culture multitasking kerja sambil dengerin radio, malamnya nonton bola. Kalau ibu, nonton TV, iya. Belanja, juga iya. Pokoknya, check out terus. SCTI Plus Super App, memenuhi kebutuhan hiburan keluarga.
1: Tiap tanggal merah makin eksis hanya di Radio RDI.

tanggal merah eksis. Kita lanjut lagi Sobat RDI. Jangan lupa ya, jam 8 nanti kita menyaksikan pertandingan sepak bola, pertandingan perdana Timnas U19 Indonesia akan menghadapi Myanmar ya, di AFF U19. Mudah-mudahan pertandingan perdana ini menghasilkan poin 3, karena tadi Vietnam juga udah unggul atas Timor Leste Sobat RDI. Kita kemana lagi? Coba kita tengokin lagi Sobat RDI yang belum kebagian lagu. Siti Mariam tadi mah udah ya, dari Warung Jati yang tadi request lagu Mahal Ini. Oke, kita pindah ke Jakarta Barat, tepatnya di Gunung Sahari. Ada Ahmad Hudori request lagu Tajamnya Karang Melili. Nah, lagu ini kalau emang diputerin katanya mau dikasih buat Melani Aza, Anim Beka, Siti Eni Tentrem, ada Mat Yasin ya. Kemudian Dukli Tirta Buluk, Siswandi Sis, Hartono Tono. Wah, banyak banget ya. Kalau yang di Facebook bisa ngeliat aja nih, bahkan udah di tag nih. Mudah-mudahan lu pada tahu nih ya, namanya di tag sama Ahmad Hudori di Facebook. Soal lagu kita tungguin aja ya. Atau lagi Diki Irawan dari Keramat Lontar RT 7 RW 1. Lengkap banget, disuruh datang kayaknya orang nih. Kong, Diki minta lagu Kong, judulnya Cinan Bana. Oh hehe, tolong puterin ya Kong. Siap, ditungguin aja dah, mudah-mudahan bisa diputerin. Jangan kemana-mana Sobat RDI, kita nikmatin lagu-lagu dari requestannya Sobat RDI di TTM Exis. Ini perlu dikendalikan.

0: Gunung Slamet maupun gunung, biar saja rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi aspek sosial ekonomi juga ikut dipertimbangkan.
1: Kawan kap aku yang
0: demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda.

Radio RDI 97,1 FM. Masih di TTM Exis bareng Kong Jaing, juga ada Stefanos. Kita lanjut lagi Sobat RDI, bacain WhatsApp, Facebook juga ya, yang isinya request, bahkan juga ada yang cuman bersilaturahmi. Wah, demen banget nih Kong kalau cuman silaturahmi doang ya. Jaga terus silaturahmi, bener gak? Bener. Waalaikumsalam, ada Mamah Nanda orang Cengkareng, katanya mau ikutan request lagu Kong dari Mata Band yang judulnya Yang Cantik Banyak Akalnya. Katanya lo ya, Yang Cantik Banyak Akalnya. Oke deh, kalau gak salah itu judulnya Kong. Iya bener. Salamnya buat wanita-wanita cantik yang lagi dengerin RDI. Gak lupa buat Engkong sama Stefanos. Iya, emang kenapa nih wanita-wanita cantik dikirimin lagu kayak gini? Memang bener ya, banyak akalnya. Oke deh. Thank you juga buat. Wah, ada yang ngirimin video, tapi gak ada hubungannya sama RDI ini. Salah kirim kali ya. Heru Robin 24 karat yang paling keren banget. Hei. Gitu loh. Iya, emang harus ini ya. Harus percaya diri kayak Heru nih. Yang keren banget katanya. Di Bitung Desa Kadu Tangerang. Hadir sambil ngopi Kong. Request lagunya Asmi yang judulnya Runtah. Asmi Z Runtah. Oh, itu mau rungkat. Gue demen banget deh. Bukan demen. Maksudnya susah bedain lagu rungkat sama runtah. Musiknya gimana sih ya? Kong, Mas Sule nih dari Ciracas biasa Kong, minta lagu Kawin Kontrak Adela. Wih, emang kita punya Adela. Oke deh, ditungguin aja ya. Ciracas lagi mendung nih Kong, dari pagi gak ada matahari. Ah, masa sih Depok, Kong tadi jemur celana jeans aja jam 2 udah kelar, udah kering. Berarti beda kali ya, beda alam. Thank you. Oke, masih ada yang request lagu di WhatsApp. Ini dari Melani di Kota Bandung. Saya request lagu Benci dari Utopia. Salamnya buat penggemar radio RDI dan juga buat kru radio RDI. Ucapannya semangat terus. Baik, sambil semangat kita terusin lagi TTM X.

Radio RDI Jakarta masih di TTM Exis. Makasih sobat RDI yang masih aja dengerin ya. Cuap-cuapnya Kong Jaing bareng Stefanus. Yang request dari Facebook ada Ibu Sri Mariani, orang Regensi. Ya. Request lagunya nih yang kocak-kocak nih rupanya ya. Requestnya yang judul-judulan. Salamnya buat sobat RDI semua. Hari ini Regensi adem. Makasih Kong, bertugas sampai tuntas. Makasih juga Ibu Sri. Judul-judulan ya. Pokoknya gak ada judulnya pokoknya. Komarudin. Wah, saya dari Palembang katanya. Sedang mengemudi sambil mendengarkan lagu yang disiarkan RDI. Hanya mengikuti, terima kasih. Sama-sama Bang Koharudin. Hati-hati di jalan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Amin. Kemudian Melani Aza, ini penggemar sepak bola nih Melani Aza ya. Pokoknya gak ketinggalan deh, selalu tiap dia masuk di Facebook, selalu ada gambar pertandingan yang akan dilalui timnas Indonesia sebentar lagi sobat RDI ya. AFF U19 Championship antara Indonesia U19 melawan Myanmar U19. Jam 20 bentar lagi sobat RDI. Ya, makasih Melani Aza. Jangan lupa nonton bola. Iya. Siap, Engkong udah nyiapin itu pokoknya di perjalanan pulang nanti Engkong sambil nonton bola ya di kereta. Diki udah, Ahmad udah. Di Facebook masih ada nih, masih banyak yang belum dibaca. Nana CS hadir Kong, juga Stefanus. Kirim salam juga buat sobat RDI semuanya tanpa terkecuali. Spesial buat akak tersayangku. Dai Lopez katanya, "Ciela, jangan lupa mamam. Ya Allah ya Robi." Kong request lagu, enggak tahu siapa yang nyanyi, orang biasa katanya. Oh, orang biasa. Orang biasa. Dia memang orang biasa ini. Biasa suka muji-muji penyiar. Atau lagi Afni Nirmala, waalaikumsalam. Orang Tangerang mau request lagu Kicau Mania lagi ya. Mudah-mudahan udah dengerin tadi ya, Gaspol katanya. Dari Ndang Boy, makasih Afni Nirmala. Dan kita mau dengerin lagu requestannya sobat RDI di TTM Exis.

101 FM Radio RDI Jakarta. Ya, mentok abis waktunya Sobat RDI ya. Aduh, senang banget hari ini Ngkong, walaupun libur tapi masih bisa ngunjungin Sobat RDI. Jalanan tadi lengang, kereta juga, kalau kereta mah padet, pada jalan-jalan ke kota tua, nggak dapat duduk tadi gue. Jadi curhat. Oke deh, ini tersisa nih, ada Tian Alviano di Pasir Eri Bogor ya. Katanya dia request lagu Ada Bayangmu dari Melinda. Kong, aku tadi kaget loh ketika pas jam 5 sore pas dengerin talk show bareng Teh Farah. Kata Kong gini, bentar lagi kita jeda dulu azan. Iya, itu rekaman yang minggu-minggu lalu ketika jam 5 ya, diputarnya jam 4. Mohon maaf ya, mudah-mudahan enggak mengganggu. Oke, Sobat RDI, besok jangan lupa ya ketemu di Ngaso dan jam 7-nya ada lalapan lagi-lagi pantun. Yang hobi bikin pantun, kita besok berbalas pantun ya di lalapan jam 7 malam. Kong Jaing, Stefanus mau pamitan, mau pulang buru-buru nih mau nonton bola. Makasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Indonesia.

0: bro, gue balik dulu ya.
1: Loh, mau kemana bro? Buru-buru amat.
0: Kan TTM-nya udah beres.
1: Ya terus?
0: Tinggal nyari TTM yang lain.
1: TTM

0: setiap tahunnya.
1: Mau bahagia? Dengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
0: Pesisir saat ini termasuk menghadapi tantangan lain, yaitu semakin padatnya jumlah

0: kamu punya keluhan stroke, rematik, atau asam urat, yuk datang dan buktikan khasiat terapi garang arang. Terapi garang arang adalah metode yang diwariskan dari leluhur bangsa kita. Terapi ini menggunakan tungku penerapian yang bercampur ramuan khusus, lalu disalurkan panasnya ke telapak kaki. Arang yang digunakan adalah jenis kayu mahoni dan serbuk herbal sebagai bahan dasar terapi. Biar lebih jelasnya, kamu bisa hubungi 0811-9155-272 atau kamu bisa dengerin obrolan Eksis bareng terapi garang arang setiap hari jam 4 sore hanya di 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
1: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971 FM, dan Facebook RDI97.

0: Amelia.
1: Tahu nggak sih, ada satu tempat yang bisa bikin satu orang teriak sekenceng itu.
0: Apaan tuh? Konser? Mall?
1: Bukan dong.
0: Oh, badminton di Istora Senayan itu kan?
1: Wah, gila. Suasananya pecah banget.
0: Ya iyalah, Indonesia Open 2026.
1: Turnamen badminton paling panas tahun ini.
0: Yang isinya para juara dunia itu kan?
1: Yep, betul banget. Ada full trick, full strategi, dan juga full aksi. Dengan smash yang lebih keras, pertandingan super sengit bikin tegang nih.
0: Gokil sih, pasti seru banget kalau nontonnya di iNews TV.
1: Betul banget, pemain top dunia juga ikut turun. Ada Jojo, Putri KW, Fajar Fikri, dan juga Leo Daniel.
2: Wah, ini sih fix. Gue harus ngerasain langsung gemuruh Istora.
3: BWF Indonesia Open 2026, 2-7 Juni, live di iNews Premium Sport.
4: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: ada sebagai sebuah evaluasi.
1: Jalan-jalan ke Kota Tua. Jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.
2: Demikian laporan kami dari

0: weekend ini mau kemana? Tempat yang ramai kali ya?
1: Tahu nggak sih, ada satu tempat yang bisa bikin satu orang teriak sekenceng itu.
0: Apaan tuh? Konser? Mall?
1: Bukan dong.
0: Oh, badminton di Istora Senayan itu kan?
1: Wah, gila. Suasananya pecah banget.
0: Ya iyalah, Indonesia Open 2026.
1: Turnamen badminton paling panas tahun ini.
0: Yang isinya para jawar dunia itu kan?
1: Yep, betul banget. Ada full trick, full strategi, dan juga full aksi dengan smash yang lebih keras. Pertandingan super sengit bikin tegang nih.
0: Gokil sih, pasti seru banget kalau nontonnya di iNews TV.
1: Betul banget, pemain top dunia juga ikut turun. Ada Jojo, Putri KW, Fajar Fitri, dan juga Leo Daniel.
2: Wah, ini sih fix. Gue harus ngerasain langsung gemuruh Istora.
3: BWF Indonesia Open 2026, 2-7 Juni, live di iNews Premium Sport.
4: Musik Indonesia dan selebritis tereksis, hanya di Radio RDI.

0: Dan ini mau kemana? Tempat yang ramai kali ya?
1: Tahu nggak sih, ada satu tempat yang bisa bikin satu orang teriak sekenceng itu.
0: Apaan tuh? Konser? Mall?
1: Bukan dong.
0: Oh, badminton di Istora Senayan itu kan?
1: Wah, gila. Suasananya pecah banget.
0: Ya iyalah, Indonesia Open 2026.
1: Turnamen badminton paling panas tahun ini.
0: Yang isinya para jawara dunia itu
1: kan? Yap, betul banget. Ada full trick, full strategi, dan juga full aksi. Dengan smash yang lebih keras, pertandingan super sengit bikin tegang nih.
0: Gokil sih, pasti seru banget kalau nontonnya di
1: Ainis. Betul banget, pemain top dunia juga ikut turun. Ada Jojo, Putri KW, Fajar Fitri, dan juga Leo Daniel.
2: Wah, ini sih fix. Gue harus ngerasain langsung gemuruh Istora.
3: BWF Indonesia Open 2026 2-7 Juni live di iNews Premium Sport.
4: Mau bahagia? Dengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
5: Melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
6: Angin akan buat kau goyang. Maafkan. Hidup memang
7: inginkan
6: lebih kuat.
7: Mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
5: Dalam Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan

0: Radio RD, musik Indonesia dan selebritis bereksis.
1: Hanya faktor resiko yang lebih tinggi. Faktor resiko ini tentunya ada tiap-tiapnya juga.

0: kalian.
1: Tahu nggak sih, ada satu tempat yang bisa bikin satu orang teriak sekenceng itu.
0: Apaan tuh? Konser? Mall?
1: Bukan dong.
0: Oh, badminton di Istora Senayan itu kan?
1: Wah, gila, suasananya pecah banget.
0: Ya iyalah, Indonesia Open 2026.
1: Turnamen badminton paling panas tahun ini.
0: Yang isinya para jawara dunia itu kan?
1: Yep, betul banget. Ada full trick, full strategi, dan juga full aksi dengan smash yang lebih keras. Pertandingan super sengit bikin tegang nih.
0: Gokil sih, pasti seru banget kalau nontonnya di iNews TV.
1: Betul banget, pemain top dunia juga ikut turun. Ada Jojo, Putri KW, Fajar Fikri, dan juga Leo Daniel.
0: Wah, ini sih fix. Gue harus ngerasain langsung gemuruh Istora.
2: WM Indonesia Open 2026, 2-7 Juni, live di iNews Premium Sport.
3: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Si jalan kemenangan jalan makin jelas.
1: Nanti kita akan memberikan.
2: Mau bahagia? Dengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook RDI97.1FM Jakarta.
1: Kelainan refraksi saja diderita oleh anak-anak juga bisa, terus sampai usia lanjut juga bisa.

0: 97.1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Tereksis.
1: Untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
2: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti

0: musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.
1: Setia Ari Nugroho.

0: Radio RD, musik Indonesia dan selebritis bereksis.
1: Saya pasien umur 30
2: tahun
1: dengan giginya ngilu, misalkan kena angin atau kena udara asin angin misalkan. Nah, setelah kita periksa ternyata pasien mengalami apa yang disebut dengan kenausan gigi. Bahasa medisnya abrasi gigi itu. Jadi

0: akan memberikan
1: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: 97,1 FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Sangat berpengaruh dengan
2: rumah sekopi
1: tanpa kecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk ada tingkatan lain, yaitu semakin padat jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah dalam rapat paripurna DPR di Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPR di Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alih fungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
2: Terkait dengan tata kelola rehabilitasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah, salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendalikan. Dan juga ketika ada perizinan-perizinan, ada reklamasi yang mesti harus dipenuhi oleh para investor.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho menegaskan dalam Raperda kali ini, pihak legislatif tidak akan menerapkan kebijakan pilih-pilih dalam merehabilitasi hutan dan lahan kritis. Tidak hanya berfokus untuk rehabilitasi hutan di Gunung Slamet maupun Gunung Muria saja. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi aspek sosial ekonomi juga ikut dipertimbangkan.
2: Karena ini regulasi kan sifatnya umum, tapi ini kan apa yang kemudian terjadi di beberapa kejadian yang ada sebagai sebuah evaluasi, bahwa kita nanti akan memberikan satu kepastian hukum untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki, sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Apa aja sih penyakit yang bisa dialami di tempat kerja? Berikut informasi tentang penyebab penyakit di tempat kerja bersama Dr. Dodi Pramono, MSI Med dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Penyebab penyakit di tempat kerja itu ada 5, yaitu lingkungan fisik, lingkungan kimiawi, lingkungan biologik, lingkungan ergonomis, dan lingkungan psikologik. Ada 5 hal yang harus diperhatikan kalau kita berbicara mengenai lingkungan kerja. Ya, terkait dengan mesin, dengan suara mesin yang cukup tinggi, seharusnya kita mencegah bahwa mesin itu menimbulkan suara yang menimbulkan bising bagi pekerjanya. Itu yang paling penting. Kalau misalkan mesin itu menimbulkan bising, maka kita harus membuat satu keadaan di mana mesin itu tidak menimbulkan bising. Misalkan mesin itu ditempatkan pada satu ruangan tertentu di mana ruangan itu kedap, sehingga pekerja yang ada di lingkungan mesin itu tidak terganggu. Kalau memang itu tidak bisa, bisa tidak diatur bahwa pekerja ada di lingkungan mesin itu dalam waktu tertentu. Kalaupun memang itu tidak mampu dilakukan, maka pekerja itu harus kita berikan satu alat pelindung diri, pelindung telinga, untuk mencegah gangguan pendengaran yang mungkin mereka alami. Semua pekerja diharuskan memakai earmuff atau earplug di tempat kerja. Risikonya memang ada karena mereka tidak akan pernah bisa mendengar instruksi mandor atau kepala pabriknya.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: RTI Pandanaran Semarang. RTI.
1: Pendengar, jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial, tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk menghadapi tantangan lain, yaitu semakin padatnya jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui raperda penyelenggaraan standarisasi jalan Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengatakan dari pihak Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada, sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
2: Kita melihat pertama pertumbuhan penduduk, konektivitas antar lingkungan, kemudian geografis. Hari ini kita memang cukup luar biasa padat. Kita kepengen berikan satu kepastian bahwa jalan-jalan sebagai konektivitas di Jawa Tengah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
1: Dalam raperda penyelenggaraan standarisasi jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan. Juga agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang nanti akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. DPRD berharap konektivitas antar daerah juga diharapkan bisa semakin lancar, semakin efektif, semakin efisien untuk masyarakat. Meski mayoritas jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini 94% dianggap cukup baik, DPRD sangat berkeinginan ke depan dengan jalan yang ribuan kilometer itu, fungsi-fungsi jalan, kewenangan jalan makin jelas.
2: Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti ada tumpang tindih juga beberapa kewenangan yang kemudian di dalam undang-undang nomor tahun 2022 itu, kita melihat perda yang lama itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah, mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, kan kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur, ini kan lebih fleksibel.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Radio Musik Indonesia paling eksis RDI 91,8 FM.

0: sehat, tim sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr. Gigi Gunawan Wibisono, MSI Med, dokter rumah sakit Diponegoro, Semarang.
1: Para orang tua pendengar yang berbahagia, ada anjuran lain untuk menjaga kebersihan rongga mulut kita. Salah satunya adalah dengan makan makanan buah-buahan yang berserat dan berair, dengan tujuan untuk meningkatkan proses atau mekanisme pembersihan gigi di sela-sela makan. Nah, ini sangat dianjurkan terutama jika kita misalkan makan di siang hari, karena siang hari tidak sempat menggosok gigi setelah makan, maka sangat dianjurkan untuk menutup kegiatan makan itu dengan makan buah yang berair dan berserat. Nah, untuk apa? Ini supaya manfaat yang kita peroleh adalah ketika kita mengunyah buah itu, makanan yang berserat berair, buah maksudnya contohnya, maka akan terjadi proses pembersihan gigi, permukaan gigi secara alamiah. Jadi serat dan air dari buah-buahan itu akan menelusuri permukaan gigi, seperti mengepel permukaan gigi itu, sehingga tanpa gosok gigi pun setidaknya sudah akan membersihkan permukaan gigi dari pembentukan plak. Nah, selain manfaat yang lain, tentunya manfaat dari buahnya itu sendiri ketika kita konsumsi. Ini sangat dianjurkan karena di siang hari atau di waktu yang lain, ketika kita tidak sempat menggosok gigi dengan sikat gigi dan dengan pasta gigi, nah ini akan menggantikan peran menggosok gigi tadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Dr. Gigi Gunawan Wibisono dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah dalam rapat paripurna DPR di Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPR di Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPR di Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alih fungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
2: Terkait dengan tata kelola rehabilitasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah, salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendalikan. Dan juga ketika ada perizinan-perizinan, ada reklamasi yang mesti harus dipenuhi oleh para investor.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho menegaskan dalam Raperda kali ini, pihak legislatif tidak akan menerapkan kebijakan pilih-pilih dalam merehabilitasi hutan dan lahan kritis. Tidak hanya berfokus untuk rehabilitasi hutan di Gunung Slamet maupun Gunung Muria saja, rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi aspek sosial ekonomi juga ikut dipertimbangkan.
2: Karena ini regulasi kan sifatnya umum, tapi ini kan apa yang kemudian terjadi di beberapa kejadian yang ada sebagai sebuah evaluasi, bahwa kita nanti akan memberikan satu kepastian hukum untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki, sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Masih di 91.8 FM.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas manfaat imunisasi MR.
1: Halo Sobat RDI, saya Dr. Dimas Triyanantio, spesialis anak ter Rumah Sakit Nasional di Diponegoro. Imunisasi MR menurut WHO dan juga Kementerian Kesehatan merupakan imunisasi yang aman. Aman di sini tidak berisiko untuk menimbulkan salah satu di antaranya risiko terjadinya autism atau autisme pada anak. Di samping itu, imunisasi MR juga halal adanya, di mana kandungan yang terdapat di imunisasi MR sudah disertifikasi halal adanya, dan juga ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar daripada kerugian yang mungkin bisa ditimbulkan karena infeksi dari campak maupun rubella tersebut. Manfaat yang bisa didapatkan dari imunisasi MR atau measles dan rubella yaitu seorang anak dapat lebih terjamin kekebalannya apabila terinfeksi penyakit campak maupun rubella di waktu selanjutnya, karena komplikasi yang ditimbulkan dari kedua penyakit tersebut sangatlah berat. Jadi apabila seorang anak sudah mendapatkan kekebalan booster atau melalui imunisasi MR tersebut, imunitasnya akan jauh lebih kuat daripada anak yang tidak diberikan imunisasi.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Suara, tempat kamu eksis.
1: Pendengar, jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial, tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk menghadapi tantangan lain, yaitu semakin padatnya jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengatakan dari pihak Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada, sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
2: Kita melihat pertama pertumbuhan penduduk, konektivitas antar lingkungan, kemudian geografis. Hari ini kita memang cukup luar biasa padat. Kita kepengen berikan satu kepastian bahwa jalan-jalan sebagai konektivitas di Jawa Tengah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
1: Dalam Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan, juga agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang nanti akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. DPRD berharap konektivitas antar daerah juga diharapkan bisa semakin lancar, semakin efektif, semakin efisien untuk masyarakat. Meski mayoritas jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini 94% dianggap cukup baik, DPRD sangat berkeinginan ke depan dengan jalan yang ribuan kilometer itu, fungsi-fungsi jalan, kewenangan jalan makin jelas.
2: Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti ada tumpang tindih juga beberapa kewenangan yang kemudian di dalam Undang-Undang nomor tahun 2022 itu, kita melihat perda yang lama, itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah, mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, kan kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur, ini kan lebih fleksibel.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Suara, tempat kamu eksis.
1: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dokter Gigi Ananta Hera Cakri Pitaloka, Dokter Rumah Sakit Diponegoro Semarang.
1: Sebenarnya tips untuk untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut sewaktu puasa itu sama aja sama kayak yang nggak puasa, cuman waktunya diubah. Tadi gosok gigi, biasakan gosok gigi setelah sahur, jadi sebelum tidur lagi jangan lupa gosok gigi. Biasanya kan sahur pada tidur lagi kan, terus sama sebelum tidur malam jangan lupa gosok gigi. Jangan gara-gara habis buber terus terawih terus makan lagi kekenyangan blek. Terus jangan lupa menyikat lidahnya juga, gunakan mouthwash, minum yang banyak, makan buah dan sayur, kurangin makanan yang merangsang, kurangin rokok. Sekian dari saya, Dr. Gigi Ananta Hera Cakri Pitaloka, spesialis ortodonsia dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Program Studi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Kedengaran Semarang.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alih fungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
2: Terkait dengan tata kelola rehabilitasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendalikan. Dan juga ketika ada perizinan-perizinan, ada reklamasi yang mesti harus dipenuhi oleh para investor.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho menegaskan dalam Raperda kali ini, pihak legislatif tidak akan menerapkan kebijakan pilih-pilih dalam merehabilitasi hutan dan lahan kritis. Tidak hanya berfokus untuk rehabilitasi hutan di Gunung Slamet maupun Gunung Muria saja. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi aspek sosial ekonomi juga ikut dipertimbangkan.
2: Karena ini regulasi kan sifatnya umum, tapi ini kan apa yang kemudian terjadi di beberapa kejadian yang ada sebagai sebuah evaluasi, bahwa kita nanti akan memberikan satu kepastian hukum untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki, sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. RDI Pandan.

0: RTI Pandanaran Semarang. RTI.
1: Satu poin delapan RTI Pandanaran Semarang.

0: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Untuk menjaga kesehatan di lingkungan kerja, ternyata ada beberapa modifikasi di lingkungan kerja agar kita tetap sehat. Nah, apa sajakah itu? Kita dengarkan keterangan dari Dr. Dodi Pramono MSI Med dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Kita ingin bahwa semua pihak sebenarnya dari pemilik kerja atau pekerja ingin bahwa pekerjanya sehat. Untuk itu, penyakit akibat kerja tidak lain adalah interaksi dari dua hal. Yang pertama adalah beban kerja, yang kedua adalah lingkungan kerja. Apabila kita tidak mampu untuk mengurangi beban kerja kita, karena memang kita harus dipatok bekerja dengan beban kerja tertentu, maka kita harus memodifikasi lingkungan kerja kita untuk mendukung pekerjaan kita, untuk mendukung tubuh mengatasi beban kerja kita. Satu, lingkungan fisik, lingkungan biologik, lingkungan kimiawi, lingkungan ekonomis, dan lingkungan psikologis. Kita harus memodifikasi lingkungan fisik kita. Pencahayaannya harus betul sesuai dengan peraturan, penghawaannya harus cukup sejuk tapi juga tidak terlalu dingin. Kita harus menjaga juga tidak adanya kuman di lingkungan kita, tentu dengan cara penghawaan yang bagus, pencahayaan yang bagus, sehingga lingkungan kerja kita tetap sehat. Posisi duduk kita harus diperhatikan. Posisi duduk kita hubungannya dengan komputer yang seringkali ada di tempat kita juga harus diperhatikan. Hindari duduk dalam waktu yang lama, minimal tiap 2-3 jam kita berdiri, kita gerakkan tubuh kita, kita olahragakan tubuh kita supaya kelenturan tubuh kita tetap terjaga. Dan yang terakhir, kita seyogianya harus membuat suasana kerja kita sehat secara psikologis.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial, tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk menghadapi tantangan lain, yaitu semakin padatnya jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui raperda penyelenggaraan standarisasi jalan Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengatakan dari pihak Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada, sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
2: Kita melihat pertama pertumbuhan penduduk, konektivitas antar lingkungan, kemudian geografis. Hari ini kita memang cukup luar biasa padat. Kita kepengen berikan satu kepastian bahwa jalan-jalan sebagai konektivitas di Jawa Tengah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
1: Dalam raperda penyelenggaraan standarisasi jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan. Juga agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang nanti akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. DPRD berharap konektivitas antar daerah juga diharapkan bisa semakin lancar, semakin efektif, semakin efisien untuk masyarakat. Meski mayoritas jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini 94% dianggap cukup baik, DPRD sangat berkeinginan ke depan dengan jalan yang ribuan kilometer itu, fungsi-fungsi jalan, kewenangan jalan makin jelas.
2: Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti ada tumpang tindih juga beberapa kewenangan yang kemudian di dalam undang-undang nomor tahun 2022 itu, kita melihat perda yang lama itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah, mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, kan kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur, ini kan lebih fleksibel.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
0: Radio Musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.

0: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Masih di 91.8 FM.